0: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi Binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
1: Saat res narkoba, Polres Ragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung, 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
0: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic, BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Ragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Ragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulati Sa'ad melaporkan.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
4: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti

0: ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
1: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
4: Baik, baik. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir yaitu kloter

JKG 31 dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan Pro 3 RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaric menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan, berbeda. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air.

0: Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
3: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
4: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
3: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
4: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
3: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hilmansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: KPK kan. Waktu itu kan.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang pagi ini,
3: Pro 1 K

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Ya, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang menggelar kegiatan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas bertajuk penguatan pola kemitraan komunitas informasi masyarakat KIMSE Kota Kupang. Optimalisasi pemanfaatan website kim.id tahun 2026. Dan kegiatan ini ya bertempat di Aula Rumah Jabatan Wali Kota diinisiasi sebagai langkah konkret pemerintah dalam memperkuat peran KIM sebagai mitra strategis dalam mendiseminasikan berbagai informasi program pembangunan pelayanan publik serta potensi lokal langsung ya di tingkat kelurahan. Ya, jadi kegiatan ini ya menyasar para lurah, ketua KIM, serta admin KIM dari seluruh wilayah kelurahan di Kota Kupang. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari koran ntt.com.

Mendengar dari info publik, ya, Kementerian Komunikasi dan Digital resmi meluncurkan website kim.id, portal daring milik Komunitas Informasi Masyarakat KIM se-Indonesia di pertengahan Juni kemarin. Peluncuran yang dikemas dalam format hybrid diikuti lebih dari 440 peserta, baik secara daring maupun secara langsung. Dan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pengelola KIM, pegiat literasi digital, dan perangkat pemerintah dari tingkat pusat hingga ke daerah dalam menyongsong era baru keterbukaan informasi berbasis teknologi. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi, Maroli Jenny Indarto, menegaskan peluncuran ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran masyarakat sebagai produsen sekaligus penyaring informasi. Ya, peran masyarakat sebagai produsen sekaligus penyaring informasi. Jadi, ini merupakan simpul komunikasi digital yang strategis. Dan peresmian website ditandai dengan demo langsung akses laman www.kim.id oleh praktisi teknologi informasi dan developer website Kustadi yang menampilkan berbagai fitur utama seperti kabar KIM, galeri, data, dan lain sebagainya. Ya, jadi platform ini diharapkan menjadi pusat informasi sekaligus ruang kolaborasi antar KIM di seluruh Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun membantah klaim tersebut dan ia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan ini dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi ataupun non-subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Dan Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu yang menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Waduh, ini di akhir-akhir ya, bulan Juni 2026. Baik, akhir tapi bukan berarti semangatnya juga berakhir begitu ya. Namanya hari Senin, aktivitasnya padat, jadi harus tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas. Baik, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa. Untuk edisi hari ini kita bicara tentang kanal informasi publik dalam strategi komunikasi pemerintah. Ya, ini pemerintah ya pasti punya cara-cara ataupun strategi-strategi yang luar biasa, apalagi di tengah perkembangan teknologi digital yang sudah mengubah ya cara masyarakat untuk bisa bagaimana memperoleh informasi begitu ya. Jadi pemerintah dituntut tidak hanya cepat menyampaikan informasi, tapi juga memastikan bahwa informasi yang tersampaikan itu benar-benar akurat dan bisa diakses atau bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, topik kita tentang kanal informasi publik dan strategi komunikasi pemerintah akan dihadirkan untuk Anda ya di Kupang Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Linda ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Patrick Nomleni Eskom MT, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Baik, mohon maaf Bapak bisa dekatkan mic-nya supaya kita bisa mendengarkan suaranya lebih jelas lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya menyapanya dengan Bapak Patrick. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya, narasumber kami yang kedua ada Kak Diki Mandaru Eskom, Ketua KIM Kelurahan Nevonaik, Kota Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Linda.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang.
2: Terima kasih juga.
0: Baik. Ya, ini kita bicara tentang kanal informasi publik dalam strategi komunikasi pemerintah. Ya, ini strategi komunikasi, kanal informasi. Ya, kalau pemerintah

0: Baik, kalau begitu saya ke Bapak Patrick dulu ya, dengan topik kita di pagi hari ini tentang bagaimana strategi pemerintah untuk bisa memperkuat kanal informasi publik ini. Kalau sampai dihadirkan Kak Diki di sini, itu artinya berarti diharapkan sampai ke tingkat kelurahan gitu ya, menyentuh sampai ke masyarakat. Nah, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, ini bagaimana posisi kanal informasi publik ini dalam strategi komunikasi pemerintah di era digital? Apalagi nyasarnya memang betul-betul kayak tidak hanya launching saja program ini, program itu, terus nanti tahun depan lagi, baru lagi gitu. Sementara masyarakat kayaknya bingung, apa sebenarnya gitu ya. Silakan Bapak, silakan.
1: Baik, terima kasih Kalinda dan selamat pagi Bapak Bisa RRI Pro 2
0: Pro 1 Bapak.
1: Pro 1 Kupang. Memang untuk Dinas Kominfo Provinsi NTT terkait dengan komunikasi dan informasi publik, itu kalau kita fokus pada layanan operasional dalam sub urusan IKP, informasi komunikasi publik, itu ada beberapa. Yang pertama layanan PPID. Kita punya layanan PPD, itu ya pejabat pengelola informasi daerah.
0: Okay.
1: Terus ada komunikasi dan publik dan diseminasi informasi. Mm-hmm. Itu bagaimana informasinya, strategi komunikasi, pengemasan narasi, dan juga penanganan komunikasi krisis. Seperti sekarang ini adalah hoax dan macam-macam.
0: Yeah.
1: Terus monitoring isu dan opini publik. Nah, kalau kita bicara hari ini terkait KIM, inilah salah satu monitoring isu dan opini publik.
0: Opini
1: bagaimana pemantauan aspirasi, pengelolaan isu di ruang publik dan media sosial, serta menyusun konten narasi terhadap hoax. Ini yang terus digembar-gemburkan saat ini. Dan memang dalam tema hari ini tentang KIM, bagaimana isu-isu publik, komunikasi publik KIM ini sebagai jembatan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah, dan juga jembatan informasi dari masyarakat sebagai misalnya aspirasi masyarakat, aduan masyarakat ke pemerintah. Dia jadi jembatan atau mitra pemerintah dan masyarakat. Terus yang berikut adalah kemitraan media, itu pengelolaan relasi media, jurnalis dan segala yang lain-lain, dan juga pemberdayaan kehumasan. Ini berkaitan erat dan kehumasan dan juga terkait dengan informasi publik. Nah, kalau kita bicara hari ini terkait KIM, memang KIM adalah mitra pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menampung aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi ada feedbacknya juga. Jadi di sini dia menjadi mitra dan juga jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini bagaimana KIM sendiri, KIM ini dibentuk untuk dari aspirasi masyarakat. Karena yang mengelola juga kembali masyarakat yang mengelola KIM. Komunitas informasi masyarakat. Nah, di sini kita tetap pada ada payung hukumnya, Pak. Ya, payung hukumnya itu pertama itu dari keterbukaan informasi publik, itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008.
0: Iya.
1: Terus ada regulasi yang tentang penyelenggaraan urusan konkuren bidang informasi, itu bidang komunikasi dan informatika, itu Nomor 17 2020, dan juga yang terakhir itu kemitraan komunikasi dan komunitas informasi masyarakat, itu yang terbaru itu Permen Kominfo nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggaraan konkuren bidang komunikasi dan informatika. Di situ bagaimana penerapan dan pasal-pasal terkait dengan penyelenggaraan KIM yang ada di masyarakat. Nah, KIM ini memang dibentuk untuk masyarakat, dan juga bagaimana karena pola komunikasi sekarang bukan komunikasi to people atau komunikasi langsung ke masyarakat, tapi bagaimana pemerintah juga komunikasi itu bersama dengan ini masyarakat. Kalau dulu dari pemerintah satu arah,
0: yeah,
1: tapi sekarang harus dua arah. Bagaimana pemerintah menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah atau evaluasi atau transparansi, tetapi juga pemerintah di sini juga menampung aspirasi, aduan, kritik, dan saran. Pemerintah terbuka terhadap semua itu. Nah, landasan kebijakan pengembangan KIM itu ada istilahnya namanya Adinda. Adinda itu yang ada.

0: lima akt, lima lima poin dalam penyelenggaraan KIM, yaitu pertama akses informasi.
1: Oke, okay, akronim berarti ya, singkatannya
0: akronim,
1: ya.
0: Singkatannya akronim. Akses informasi itu bukan jalur bagi masyarakat, baik di desa maupun perkotaan, untuk mendapatkan informasi yang terpercaya, aktual dan faktual. Yang kedua, ruang diskusi. Jadi di sini KIM dalam era digital ini sebagai ruang diskusi. Mm-hmm. Menjadi ruang diskusi publik untuk memilah, menyaring, memfilter dan isu lokal, mm-hmm, program pemerintah, atau terhindar dari hoax. Jadi bagaimana isu-isu lokal terbaik, itulah KIM bekerja keras. Memang di saat ini KIM punya tantangan berat, bagaimana dia memfilter filter informasi yang cukup banyak. Mm-hmm. Tiap hari kita kebanjiran, malam gelombang, informasi cukup banyak. Bagaimana KIM mengelola itu? Yang ketiga itu implementasi, menaruhkan informasi yang dapat ke dalam aksi nyata. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Informasi ini bagian penting. Mm-hmm. Yang keempat, networking atau konektivitas. Itu konektivitas antar lintas sektor, baik antar KIM, juga antar dengan masyarakat, juga dengan pemerintah, swasta maupun organisasi pemerintah. Yang keempat itu adalah diseminasi informasi. Bagaimana menyebarluaskan informasi pembangunan dan potensi wilayah melalui kanal digital maupun maupun tradisional. Yang kelima itu yang terakhir itu adalah aspirasi. Nah ini penting sekali, menyerap aspirasi, keluhan dan kebutuhan masyarakat yang disalurkan kembali sebagai umpan balik kebijakan pemerintah. Mm-hmm. Nah, arah pengembangan di era digital ini, KIM ini sebagai kanal informasi. Jadi di sini selain kita punya, kalau kita di pemerintahan, sisi pemerintahan, kanal-kanal informasi kita banyak. Mulai dari website,
1: iya,
0: website resmi, misalnya kalau di Pemprov kita kenal dengan website resmi kita nttprov.go.id,
1: iya,
0: kota kita kenal dengan kupangkota.go.id, itu iya, rumah besar kita. Nah, rumah besar kita di situ juga sekarang dengan era digitalisasi, di situ juga ada integrasi dengan media-media sosial. Kita biasa kalau lihat sekarang itu media sosial sudah dicantumkan di kanal-kanal bawah sebagai. Mm-hmm. Dulu kita hanya tahu kontak person. Sekarang sudah media sosial sudah banyak. Ada Facebook, ada IG, ada TikTok. Jadi sudah banyak. Jadi orang bisa melihat bukan saja di web, tapi satu channel pun. Karena ya kita harus akui bahwa kebutuhan teknologi, kebutuhan itu menjadi utama. Mm-hmm. Kebutuhan informasi menjadi utama. Dan kanal-kanal media sosial ini sangat cepat.
1: Iya.
0: Walaupun kita tahu bahwa resikonya adalah dia tidak memfilter
1: informasi-informasi yang diberikan atau informasi-informasi yang didapatkan oleh masyarakat, iya, begitu.
0: Jadi tapi di sini pemerintah memakai kanal-kanal ini hanya untuk sebagai untuk hal untuk penyampaian berita dan informasi yang cepat, akurat, tetapi juga di situ dengan dasar yang kuat sehingga ketika ada kritikan atau masukan, kita punya bukti. Walaupun sebenarnya karena informasi ini memang harus bagaimana kita ketika kita mempublish segala sesuatu, otomatis kita harus memfilter dari awal.
1: Iya.
0: Editing, mungkin ada sortir-sortir data-data, informasi, sehingga ketika dipublish, itu menjadi bahan kita untuk dapat dipertanggungjawabkan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, walaupun terkesan kita kalau dilihat, masyarakat sekarang ini kalau kita lihat isu-isu pembangunan, info-info pembangunan yang kita kirim jarang dibaca, tapi yang update-update terbaru yang hanya semuanya 5-10 detik sudah menjadi informasi yang tidak itu lagi, tapi itu gampang itu. Nah ini yang tantangan sendiri.
1: Iya,
0: selain itu.
1: Baik.
0: Mungkin itu saja.
1: Iya, baik, terima kasih Bapak. Yang pasti untuk jadi pertanyaan juga, apakah karena sudah lebih berjurus ke KIM ini, salah satu kanal ya, salah satu cara lah begitu ya, caranya pemerintah untuk bisa mendapatkan feedback dari masyarakat, gitu ya Pak ya, karena komunikasinya jadinya dua arah, begitu. Ini programnya pemerintah pusat yang diturunkan sampai ke daerah kah, atau programnya pemerintah provinsi kah, atau programnya pemerintah kota kah?
0: Itu program pemerintah pusat.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi pemerintah pusatnya dalam hal ini Kominfo yang sekarang kita kenal dengan Komdigi.
1: Komdigi.
0: Itu sebagai pembina utama.
1: Oke. Okay.
0: Pembina utama dalam pembentukan KIM ini dan provinsi ini sebagai koordinator.
1: Oke.
0: Koordinator yang mengkoordinasi antara pusat dan daerah dan juga di koordinator terhadap kabupaten kota.
1: Mm.
0: Jadi sini yang mempunyai wilayah itu kabupaten kota yeah. untuk mengatur untuk mendaftar dari awal ketika pembentukan KIM melalui website sekarang kim.id. Nah, di situ pemerintah kota yang tapi berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pusat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di sini KIM ini bagaimana pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota karena di sini kanal KIM ini saat ini bukan sebagai apa tetapi sebagai ruang digitalisasi kanal ini informasi juga peningkatan literasi
1: digital
0: dan juga di KIM juga sekarang juga penguatan nilai tambah ekonomi jadi sudah ada UMKM bagaimana informasi terhadap UMKM itu lewat KIM nah di sini KIM ini dibentuk untuk masyarakat tapi masyarakat yang memegang ini.
1: Oke, okay. Baik. Ya, sebelum saya lanjut ke Kak Diki, Bapak yang menjadi pertanyaan ya pasti berpikir karena kan ini kanal informasi ya, walaupun mungkin dari pusat, tapi kan pemerintah provinsi koordinatornya koordinasikan dengan Pemkot ya atau Pemkap gitu ya se NTT gitu. Tadi sempat disinggung. Kita kan Pemprov juga punya nttprov.go.id gitu ya. Ada terintegrasi juga dengan Cyber Sehat dan lain sebagainya. Apa ya? Lalu jadinya maksudnya gini, oh, masyarakat berpikir bahwa memangnya kurang ya gitu ya. Pemkot juga punya website juga gitu ya. Pemkap juga punya website juga gitu ya. Jadi ataukah hanya untuk memberikan pilihan gitu ya untuk era sekarang ini. Gitu. Kalau mau akses ini boleh gitu ya, akses ini boleh gitu ya. Bisa berpikir masyarakat juga bingung mana yang resmi sebenarnya. Boleh walaupun ini apa ya celetukan gitu ya, tapi bisa juga jadi apa ya di masyarakat. Silakan.
0: Baik, memang untuk kanal kita kanal selanjutnya. Kanal-kanal informasi kita selain NTT Pro, selain website resmi, juga ada PPID, juga ada mesor ini memang.
1: Iya, kalau rumah, PPID kan tiap-tiap kantor ataupun kantor itu saat, kan harus ada gitu ya.
0: Jadi dari sebuah organisasi. Nah, memang rumah besar setiap pemerintah itu adalah dalam digitalisasi adalah website resmi.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita berbicara tentang website resmi itu ada website itu berbasis Go.id. Ya kita dalam pemerintahan kita kenal dengan nama government.go.id. Jadi di situ misalnya pemerintah pusat kita misalnya Komdigi kita komdigi.go.id. Nah di dalam pemerintah daerah itu misalnya di Pemprov itu domain utamanya itu provinsi prof.go.id. Jadi kita nttprof.go.id. Juga kalau di kota itu kota dan kabupaten kota misalnya kupangkota.go.id, misalnya kabupaten Kupang kupangkap.go.id. Itu menjadi rumah besar jendela kita untuk informasi terhadap masyarakat. Itu informasi utama kita di situ. Jadi orang mengenal pemerintahan pemerintahan itu dari kanal utamanya itu. Memang terkesan bertumpang tindih, tetapi memang di situ jendela informasi terhadap pemerintahan itu. Jadi misalnya di NTT Prof itu jendela pemerintahan, jendela ruang informasi pemerintah terhadap pemerintah provinsi NTT. Ruang Kupang Kota menjadi jendela ini informasi terhadap pelaksanaan informasi yang ada di Kota Kupang. Nah, di dalam itu memang diturunkan lagi ada beberapa itu PPID dan juga sekarang ada KIM ID. Nah, KIM ID memang kita masih terdaftar di mendaftar sebagai aplikasi itu KIM untuk pendaftaran KIM di melalui pusat. Kita memang tidak diberikan hak untuk pembuatan web, untuk pembuatan aplikasi. itu di pusat, terdaftar langsung ke pusat
1: kimia. Oh, terintegrasi ya. Semuanya ya, langsung gitu, satu rumah lah gitu ya.
0: Satu rumah langsung gitu. Hmm. Jadi memang ada regulasi, kita tidak boleh membuat aplikasi juga. Dan ini memang KIM ini masih terdaftar di KIM ID. Jadi, sehingga pengelolaannya langsung ke pusat. Tetapi di sini pengelolaan itu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi berkoordinasi dengan kabupaten kota.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Oke, ini kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi dalam dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini tentang ini kanal informasi dan strateginya pemerintah lah begitu ya, untuk share informasinya kepada masyarakat. Dan saya ke Kak Diki. Kakak ini Ketua KIM Kelurahan Nevonaik,
2: ya,
1: Kota
2: benar.
1: Kupang. Kakak, ini untuk KIM Nevonaik Kota Kupang ini dia sudah berjalan berapa lama, Kakak?
2: Kita sampai 2000, sekarang 2006, kita berarti udah 2 tahun berjalan dari 2024.
1: Sejak 2024.
2: Iya, sejak dari bulan Juli, hampir 2 tahun nih. Juli tanggal 11 2024. Kami dibentuk pertama.
1: Oke, Ketua KIM itu artinya kakak ada teman-temannya gitu ya?
2: Karena kami basicnya relawan, jadi dibutuhkan untuk dasar pembentukan satu KIM adalah ada ketua dan ada satu admin.
1: Oh, ketua dan admin.
2: Ketua dan admin. Ya. Tapi setelah itu di sini jalan ada teman-teman lain juga jadi relawan untuk bantu konten dan lain kumpul-kumpul kayak gitu.
1: Jadi boleh di-share ini aktivitasnya jadi pengen tahu ya.
2: Jadi
1: aktivitasnya itu seperti apa sih Kak begitu, atau kayak misalnya kayak jadi kalau sekarang ya kita masyarakat berpikir konten creator kah gitu. Admin untuk satu apa ya, post aduan kah atau seperti apa Kak? Boleh.
2: Jadi seperti yang tadi Pak Patrick jelaskan, kalau sistem KIM tuh bukan sekedar papan pengumuman digital ya Kalita ya. Kami itu hadir dua arah. Jadi informasi dari pemerintah untuk turun ke masyarakat kami yang bagi. Setelah itu nanti misalnya ada masukan dari masyarakat, kami tampung dan kami bagi ke kelurahan. Misalnya ada hal-hal kecil, jalan lubang, listrik putus dan lain-lain. Terus kalau dari pemerintah kayak ada bantuan hal-hal kecil kayak bikin KTP bagaimana, bikin kartu keluarga ke mana. Nah itu kami bagikan juga nanti di grup-grup LKK. Dan kami juga membantu kadang-kadang konfirmasi ada berita-berita yang turun dari pemerintah ini betul apa tidak, kita cek dulu di kelurahan baru nanti kita bagikan di grup-grup gitu.
1: Kayak misalnya hari ini jadwal bansos, pembagian bansos gitu.
2: Biasa kami bagikan pasti di grup itu. Dari kelurahan ada info, kami bagikan di grup besar LKK, kami bagikan. Tapi juga di KIM ID, kan KIM ID itu sistemnya dari Kemeninfo, website besar nih rumah yang isinya tuh semua kelurahan, semua desa di Indonesia. Tapi semua tuh punya admin masing-masing individual yang bisa bikin web nih page masing-masing sendiri. Jadi kami selain yang bagi di kelurahan dan lain, kami juga
1: share
2: ke situ. Jadi nanti bisa diakses oleh publik untuk misalnya kenapa website? Karena website lebih kelihatan legit dan lebih profesional. Ya, jadi makanya masyarakat semua bisa akses dan lihat kegiatan-kegiatan kelurahan Nevonaik di situ.
1: Baik, Anda bisa bergabung bersama kami kalau punya saran, pertanyaan atau pendapat tentang topik kita, silakan di line telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA Pro 1 081-138-209-440. Saya mau lanjut ini tapi ada pertanyaan di WA-nya Pro 1, di WhatsApp-nya Pro 1. Ini sepertinya tadi sudah dijawab tapi saya tetap bacakan. Yang pertama, apa beda KIM.id dengan kanal info pemerintah NTT Cyber Sehat. Yang kedua, bagaimana bisa akses KIM dan bisa kasih info kah di website ini begitu ya. Jadi nanti sebelum lanjut ke Bapak, seperti walaupun sudah disampaikan tadi ya, tapi kita lanjut dulu ke Kak Diki, karena bagaimana aksesnya, bisa kasih info kah di website ini? Oke, silakan, karena Kak langsung menanganinya, silakan.
2: Kalau di website sih terbuka untuk umum, www.kim.id.
1: www.kim.id. Ya,
2: itu bisa isi kota Kupang atau nanti kelihatan nanti.
1: Misalnya, tinggal di searching begitu.
2: Ya, tinggal di searching nanti ada website besarnya, nanti entah dari Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan lain yang aktif.
1: Mm-mm.
2: Dan itu bisa diakses semua. Setelah itu apalagi teman-teman?
1: Bisa kasih info di website ini kah?
2: Oh iya. Jadi sistemnya
1: karena kakak tadi kalau mau infokan gitu ya,
2: dua arah, kakak berinformasi ke Kim yang nanti di kelurahan kakak. Okay. Misalnya ada kegiatan, nanti dari admin dan ketua yang di tip kelurahan tuh yang kakak, mereka bantu posting di Kimnya, website Kim resminya.
1: Oh.
2: Karena yang punya akses tuh hanya admin.
1: Okay. Tidak bisa langsung di sana gitu ya, saat harus melalui bisa. Adminnya.
2: Ya,
1: gitu
2: karena ya. Harus ada proses verifikasi. Dan lain-lain ya. Karena kita takut masuk cek autentikasi berita kan, kalau langsung upload aja takutnya
1: hoax atau dan kekeliruan begitu ya.
2: Kita mencegah itu.
1: Oke, harus harus melalui admin lah gitu. Karena namanya kalau pemerintah terus isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya.
2: Per hari ini tiap kelurahan sudah dibentuk. Setahu saya di Kota Kupang ini sudah dibentuk kelurahan.
1: Perkelurahan sudah dibentuk.
2: Iya,
1: oke. Okay. Itu artinya sejak 2024 belum semua.
2: Waktu itu kemungkinan mungkin belum jalan semua, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Tapi sepengetahuan saya ya, mungkin saya bisa konfirmasi lagi nanti di
1: Pemkot
2: yang lebih mengetahui.
1: Oke. Okay. Baik, sebelum saya lanjut dengan pertanyaan yang pertama tadi, ini tentang untuk Kip itu sendiri yang paling banyak ya, informasi yang paling baik dibutuhkan masyarakat tingkat kelurahan itu seperti apa? Apakah bansos ataukah cara-cara mendapatkan atau seperti apa? Boleh silakan.
2: Betul Kalinda, seperti yang tadi kami omong, paling sering tiap hari itu bantuan. Makanya paling sering tiap 1-2 minggu tuh kapan ini udah cair, kapan ada bantuan BLT, BLH, kayak begitu dan lain-lain. Terus kayak dulu vaksinisasi sempat.
1: Vaksin? Terus
2: dulu,
1: oh, iya?
2: Dulu kan ada vaksin yang keberapa.
1: Oh iya, iya. 1, 2, 3.
2: Ya, terus imunisasi yang di tingkat-tingkat informasi-informasi itu kadang-kadang ada yang tanya. Tapi paling banyak KTP, KK, bantuan, dan karena di kelurahan kami berjalan juga Koperasi Merah Putih.
1: Kopdes Merah Putih, Kopdes Koperasi Kelurahan.
2: Kelurahan, dan kami ada salah satunya menjual minyak tanah, jadi kadang-kadang mereka tanya masyarakat, minyak tanah sudah masuk belum?
1: Lagi trending gitu.
2: Ya, ya kayak begitulah kan.
1: Berarti dari apa ya, dari pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan ini memang benar-benar menunjukkan informasi-informasi mendasar ya, Kak. Informasi-informasi mendasar yang dibutuhkan, memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang titik realnya begitu ya Kak ya. Dan surprise juga karena tadi disampaikan tanya info vaksin, tanya info imunisasi, berarti masyarakat juga sudah punya kepedulian tentang kesehatan ya. Oke, luar biasa. Selain yang bansos ya pasti semua semua pasti mau atau mengakses itu gitu ya. Oke, dan ini setelah 2 tahun berjalan ini, tadi sempat disinggung tiap hari. Memang tiap hari diakses?
2: Tidak
1: apa?
2: Tiap hari sih, tapi kadang-kadang kalau misalnya ada info-info yang kurang jelas, mereka sering tanyakan langsung gitu. Tapi hampir bukan tiap hari lah, tapi sering sekali. Karena dari kelurahan sendiri juga kadang-kadang ada pengumuman. Jadi kayak gitu baru mereka kadang-kadang tanyakan. Misalnya kayak mereka segan ngomong ke orang kelurahan kayak gitu, karena kami lebih seumuran atau mungkin lebih junior, kan mereka lebih gampang kontaknya lewat kami, lebih tanya-tanya gitu. Terus nanti sistemnya kita konsultasi langsung bagi di grup WA, nanti kalau ada kegiatan baru kami bikin berita resminya, kami naikin ke kim.id tentang kegiatan-kegiatan kayak gitu, vaksinisasi atau kegiatan kelurahan lah, kegiatan-kegiatan kelurahan gitu.
1: Oke. Okay. Untuk info apa ya? Info baliknya gitu ya. Respon atau info baliknya, tanggapannya ke masyarakat itu, masyarakat bisa dapatnya dari mana? Bisa taunya dari mana? Karena, misalnya ini Kak, ini KTP atau buat Kakak ini bagaimana caranya gitu. Untuk dapatkan jawabannya, respon itu dapat lihatnya dari mana atau taunya dari mana?
2: Pertama biasa dari kelurahan, makanya dari masyarakat langsung ke pengurus LKK-nya mereka, entah RT atau RW. Kebetulan kami tergabung dalam grup besar bersama LKK, pengurus LKK kelurahan. Okay. Biasa nanti ditanyakan di dalam itu oleh ketua RT RW-nya mereka. Kadang-kadang ada yang japri juga langsung. Jadi situ yang kami langsung cari. Misalnya kami tidak tahu nih, oh langsung cek di puskesmas. tanya dok, kepala puskesmas, tolong dong kira-kira ini kapan-kapan nanti ada jawaban baru kami konfirmasi lagi, beritahu langsung ke masyarakatnya kayak gitu.
1: Tapi, dan apakah info itu juga dimuat atau di apa ke?
2: Di Kim sampai saat ini sistemnya masih kayak blok dengan pengumuman. Oh, jadi ada yang parsial untuk blok berita-berita kegiatan dengan ada pengumuman. Pengumuman tuh kita bisa kayak misalnya pengumuman lomba 17 Agustus, pamfletnya tuh kita bisa desain masukkan ke dalam Kim-nya itu bentuknya pengumuman. Soalnya bisa semua diakses di itu di kim.id, www.kim.id. Cuma kan kami pikir kalau mau yang lebih cepat, selain kami post di situ, kami juga share via WA dan lain kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi mereka butuh cepat. Untuk yang lebih cepat, cara yang mana itu yang disampaikan dulu dan yang berikutnya bisa di share gitu.
2: Ya, tapi di kim.id cuma kami berupaya untuk konsisten. Ya, tahun ini semoga lebih banyak lagi terus upload terus, entah pengumuman atau entah kegiatan upload terus gitu.
1: Oke, jadi kalau berarti yang di kim.id itu lebih ke sistem share
2: informasi,
1: info.
2: Ya, sistem informasi kegiatan hampir tiap kelurahan, tiap RT se-Indonesia tuh.
1: Oke, kayak berandanya.
2: Iya, kayak beranda.
1: Berandanya kelurahan gitu.
2: Nah, tapi hampir kayak gitu. Beranda kelurahan. Jadi dia pusat informasi yang memang tujuannya untuk kelurahan ke masyarakat yang udah betul-betul diverifikasi. Terus misalnya ada berita-berita hoax, kita juga harus kantornya juga bisa naikkan ke situ.
1: Oh, untuk apa ya, lebih kayak respon gitu bahwa oh ini sudah direspon, ini sudah disampaikan.
2: Fungsinya website itu biar kelihatan lebih legit, lebih terpercaya sih itu.
1: Oke, baik. Terima kasih saya ke Pak Patrick. Bapak, ini dari yang pertanyaan, apa bedanya kim.id dengan kanal info pemerintah NTT Cyber Sehat? Ya, walaupun tadi sempat disinggung ya Bapak ya, boleh penegasannya. Baik, silakan penegasannya.
0: Baik, terima kasih. Untuk kanal Kim ID dengan Cybersehat. Cybersehat ini pertama itu awal mula itu ada ide Bapak Gub terkait dengan maraknya kecanduan kita terhadap dunia digital. Kita dibentuk Cyber Sehat untuk penanggulangan ini, karena kalau kita lihat cyber sudah banyak yang terpapar, bukan seperti adiksi digital, jadi orang menggunakan gadget, menggunakan media sosial yang benar-benar ruang untuk yang lain itu kurang, sehingga dibuatlah Cyber Sehat. Cyber Sehat juga untuk bagaimana penanggulangan hoax dan judi online dan juga beberapa ini. Nah, Kim ID ini khusus untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat. Jadi Kim ID ini dibentuk bagaimana untuk terhadap pemberdayaan masyarakat yang menjadi jembatan terhadap informasi yang dari pemerintah kepada masyarakat dan juga aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di sini memang Kim ID ini masih patokannya seperti yang tadi katakan bahwa Kim ID ini rumah besarnya itu dikelola oleh Kementerian Kominfo. Komdigi, di situ seluruh Kim yang ada di Indonesia itu ada termasuk NTT, dan saat ini memang sudah terdaftar itu hampir di NTT ini totalnya 100 Kim, yang terbanyak itu ada di Kabupaten Belu. Kabupaten Belu. Memang Kupang sekarang ini lagi ada proses, hampir semua kelurahan sudah pendaftaran.
1: Terbanyak Belu.
0: Terbanyak Belu, sekitar 72 Kim.
2: Tingkat nasional paling
0: tinggi.
1: Oh iya?
0: Iya. Jadi Kim ini bagaimana pemberdayaan masyarakat juga ini, dan paling banyak Belu, dan di Kota Kupang memang kemarin terakhir 2, dan tetapi sudah minggu lalu sudah ada pendaftaran untuk setiap kelurahan itu ada Kim. Sebenarnya di Kota Kupang sudah banyak juga, tetapi setiap tahun itu kan SK itu di perubahan-perubahan
1: dan juga refresh
0: dan mengecek apakah keberan itu jalan masih tidak ada atau setengah-setengah atau memang mati suri atau memang benar-benar itu. Jadi itu yang masih diperbarui, dan kemarin sudah ada komitmen untuk setiap ini. Dan sebenarnya Kota Kupang ini diuntungkan ketika dari topologi wilayah semua sudah terjangkau jaringan, jadi infrastruktur jaringan sudah ini, dan juga akses kemana-mana juga topologinya sudah luar biasa, sehingga mudah untuk kita membentuk Kim dan berbasis digital. Kalau kita dibandingkan dengan kabupaten lain, masih ada daerah-daerah blank spot sehingga agak sulit untuk ketika digitalisasi dalam KIM ini, KIM ID ini. Nah, untuk itu saya berharap dengan adanya KIM ini di Ketokupa ini bentuk ini bisa mendorong untuk bagaimana partisipasi masyarakat juga, partisipasi KIM, bagaimana pengelolaan informasinya, bagaimana ya, menjadi jembatan atau masyarakat. Jadi memang perbedaan memang ini KIM ID dan cyber sehat ini memang bagaimana kita pencegahan mitigasi kita terhadap ya ruang digital kita dari hoax, dari yang segala macam yang berita-berita yang tidak disinformasi, bagaimana kita penyampaian, dan juga di situ juga bagaimana mitigasi kita terhadap ruang digital kita. Karena kalau dilihat sudah, kalau kita lihat ruang digital kita ini memang sudah banyak yang arahnya yang
1: cukup mengkhawatirkan lah gitu, kalau tidak kita, handle dengan baik handle sih dengan sebenarnya baik.
0: Jadi memang saya bersihat di apa diturunkan bagaimana untuk kita mengatasi kejahatan digital. Karena dengan KIM ID memang khusus untuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi dan juga bagaimana penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat dan juga masyarakat ke pemerintah.
1: Baik, sebelum saya lanjut, Bapak, kalau misalnya ini dari pemerintah pusat dalam hal ini Komdigi begitu ya, diturunkan ke provinsi sebagai koordinator dan kabupaten kota karena memang mereka yang mempunyai wilayah, mereka yang punya warga gitu ya. Nah, ini tadi disampaikan sudah katanya Kadigi sudah 2024. Ya, sudah berjalan mau 2 tahun begitu ya. 2 tahun berjalan ini. Apakah memang di 21 kabupaten dan 1 kota ini semuanya sudah berjalan seperti itu, ataukah yang tadi dikata kayaknya Belu paling tinggi, Kota Kupang masih menyusul gitu, yang lainnya gimana? Ini 22 loh. Dan bagaimana caranya Pemprov ya untuk bisa mengkoordinir atau menyemangati? Ayo. Silakan Bapak. Ini kan kalau dari ceritanya Pak Kak Diki, seru nih kan. Masyarakat bisa langsung dapat info dan info pun valid gitu.
0: Memang tantangan yang pertama ini memang tantangan kita terhadap pengembangan KIM di daerah. Jadi memang di sini KIM ini memang DTT yang memang awal mula itu banyak itu kebanyakan di Kabupaten Belu yang sudah dilaksanakan. Kita juga sudah sosialisasi, sudah bimtek juga ke daerah-daerah terkait dengan KIM, pembentukan KIM. Jadi memang di ini kita berkoordinasi dengan Kominfo Kabupaten Kota. Karena di sini yang punya gawai ini Kominfo Kabupaten Kota untuk bagaimana pembentukan KIM ke daerah. Memang di daerah-daerah ini topologi wilayah memang kesulitan untuk dari infrastruktur maupun daerah-daerah blank spot. Tetapi satu tahun terakhir ini sudah ada beberapa daerah yang sudah pembentukan KIM yang mulai berjalan. Itu di Kabupaten Sumba sudah sekitar 10, sudah mulai banyak kabupaten. Di daratan Sumba, di Flores juga kemarin sudah ada, di Flores Timur dan juga di Ende juga sudah dipembentukan. Mungkin ini istilah mengumpan untuk teman-teman yang lain untuk bagaimana berpartisipasi dalam KIM ini. Dan memang kita secara ini sudah koordinasi terhadap terhadap kabupaten kota, dalam ini Kominfo Kabupaten Kota. Memang kami berterima kasih bahwa Kota Kupang sudah melakukan satu hal yang luar biasa. Pendaftaran kemarin KIM sudah hampir seluruh kabupaten, seluruh kelurahan, 51 kelurahan.
1: 51 ya kota ya.
0: Mungkin menjadi motivasi untuk kabupaten-kabupaten lain. Ini juga bagaimana KIM itu pertama dibentuk dari kelurahan ataupun desa yang menjadi jembatan ini. Jadi Kota Kupang ini juga kita bagaimana juga kemarin sudah beberapa kabupaten juga kita sudah sering diskusi untuk pembentukan KIM dan memang satu terbentur anggaran dan SDM di setiap dinas sehingga masih perlu lagi untuk saya berharap dalam waktu dekat ini hampir semua KIM di Kota Kupang sudah jalan. Karena kalau lihat dari segi sekitar semua aspek cukup memenuhi untuk pembentukan KIM.
1: Oke, kita pastikan ke Kak Diki gitu ya. Iya kakak, ini kira-kira apa yang menjadi kendala sampai mungkin gitu buat teman-teman di kelurahan sebelahnya itu mati suri gitu ya, atau aduh kayaknya agak susah ini gitu. Silakan kak.
2: Nih saya rasa mungkin karena basisnya Kim ini adalah pertama relawan Jadi memang ada beberapa ada teman-teman di kelurahan lain mungkin ada separuh kan ada kegiatan utamanya nanti setelah itu baru spare waktu.
1: Tidak ada pengikat lah gitu ya. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan begitu kan.
2: Sistemnya kami relawan. Yang kedua saya rasa juga selain itu mungkin meskipun akses internet sudah mencapai semua tapi hampir tidak semua warga tuh mempunyai. Ada nenek-nenek yang tidak punya HP Android dan lain, mereka tidak bisa akses itu. Jadi itu yang kadang-kadang ada PR, kan tidak semua kayak tidak semua kelurahan tuh punya masyarakatnya yang
1: bisa mengakses
2: itu. Dan yang terakhir yang ketiga tuh yang paling krusial tuh bagi kami adalah jaga informasi yang kami sebarkan tuh yang benar-benar real time, bukan hoax, kayak gitu-gitu saja.
1: Oke. Dan kakak ini boleh sekadar bisa jadi testimoni juga dari aktivitas hampir 2 tahun ya, jadi relawan bahkan ketua juga bersama teman admin itu. Apa manfaat yang memang benar-benar dirasakan gitu dengan aktivitas ini ya, untuk mungkin kakak sendiri kah gitu ya, ataupun ke masyarakat lebih khususnya gitu. Ini kan untuk pemerintah bisa dapat akses komunikasi 2 arah nih. Iya. Kira-kira apa yang memang dirasa aduh ini memang benar-benar bermanfaat ini gitu.
2: Silakan. Jadi seperti yang Kalinda bilang, akhirnya akses informasi ini kami masyarakat merasa punya andil di situ. Jadi dulu tuh tidak hanya di grup WA dibagikan oleh RT RW, selesai habis. Tidak, jadi warga pun tidak bisa kasih masukan atau kasih informasi kekurangan ini. Nah sekarang karena dikelola oleh warga, jadi akhirnya kita tuh rasa kita juga punya kemampuan untuk nangkalin hoax ini. Kalau ini kasih informasi mana yang benar, kasih informasi penjelasan tentang oh ternyata masyarakat ini sudah mengerti kenapa ini dong sudah dapetin bantuan dong. Pikirkan, aduh ini Pak RT hanya kasih keluarga saya.
1: Kenapa nama sudah hapus ini?
2: Kenapa sudah hapus? Pasti dong jengkel dan beta. Nah kami ternyata akhirnya punya akses itu. Kami tanya di kelurahan, kelurahan bilang oh tidak, ini berdasarkan gini kriterianya. Akhirnya kami bisa jelaskan di situ, makanya kesung ke mama-mama atau ke nenek-nenek yang sudah punya akses digital, menjelaskan kayak gitu-gitu. Jadi lumayan terasa membantu karena masyarakat yang kami sebagai masyarakat yang menjalankan dan langsung gitu.
1: Oke, dan informasi yang diberikan pun valid gitu ya, Pak ya. Oke, dan itu berarti butuh networking juga ya dari
2: antara kelurahan networking yang terlalu
1: networking yang baik lah gitu ya, karena bagaimana kakak bisa menyampaikan informasi itu ke masyarakat kalau kakak tidak bisa menjangkau orang-orang atau pihak-pihak yang dituju begitu ya.
2: Dan untuk pembuatan konten atau entah menulis dan media kan kami kadang-kadang mengajak teman-teman yang muda dari Karang Taruna untuk entah mereka lebih melek soal digital, jadi kadang-kadang entah mau bikin kontennya gimana atau mereka mengambil foto video informasi pendeknya gimana, short videonya gimana, jadi kadang-kadang itu jadi kasih kerjaan juga ke kawan-kawan yang muda untuk membantu ya gitu.
1: Ya itu bikin konten butuh kreativitas loh kak ya. Selalu harus mengupdate loh apa yang jadi tren sekarang ini dan bisa menyentuh masyarakat ya, bisa gampang bisa nyambung ke mereka gitu ya.
2: Jadi mereka akhirnya ada kegiatan lain selain hanya duduk-duduk nongkrong gitu. Anak-anak muda bisa bantu juga kami kayak gitulah.
1: Sekarang udah banyak relawan kak.
2: Yang pastinya kan tetap hanya ketua dan admin, tapi
1: teman-teman yang
2: ada sekitar
1: lain
2: 2-3 orang dari Karang Taruna, ada yang dari kelurahan, ada yang dari ada yang dari kelurahan. Kan kemarin tuh ada yang dari mahasiswa-mahasiswa yang praktek, karena kasih ide kayak gitu, penyusunan parpet kayak gitu.
1: Oke, luar biasa. Jadi memang benar-benar akhirnya dengan cara itu bisa menjangkau si Gen Alpha, Gen Z dan generasi milenial gitu ya. Semua generasi dijangkau atau diakses semua ke cara-cara yang seperti ini dan masyarakat bisa dapat informasi yang terpercaya gitu. Karena informasi yang disampaikan pun itu sudah melalui verifikasi dan dari pihak yang tepat dan terpercaya begitu ya. Baik, jadi memang ini satu apa ya, caranya pemerintah untuk bisa dapatkan feedback yang real.
0: Yang real ya.
1: Betul. Dari masyarakat. Baik, ini di 5 menit sharing kita untuk pagi hari ini menarik ya. Walaupun 2 tahun berjalan tapi sudah dapat banyak masukan gitu dan manfaat yang dirasakan gitu untuk masyarakat itu sendiri. Saya ke Pak Patrick, Bapak boleh di satu pertanyaan terakhir dan menuju ke closing statement-nya. Ini pertanyaan untuk Pak Patrick dan juga Kak Diki. Seberapa penting sih Kim.id ini untuk masyarakat ya, yang dirasakan ya, seberapa penting sebenarnya? Atau mungkin kalau Pak Patrick dari sisi pemerintah lah. Dari sisi pemerintah. Kalau dari Kak Diki ya untuk masyarakat itu sendiri, dan nanti langsung dilanjutkan dengan boleh pesannya, boleh kebawahnya, silakan.
0: Untuk Kim.id ini memang sangat penting sekali terhadap masyarakat, karena Kim ini dibentuk untuk masyarakat. Jadi sini Kim, kalau kita dari singkatannya bahwa Kim ini komunitas informasi masyarakat. Jadi Kim ini dibentuk untuk menjadi jembatan masyarakat mendapat informasi yang benar dan akurat terhadap penyelenggaraan pemerintah, dan juga sebagai tempat untuk aspirasi masyarakat, aduan masyarakat, bersifat digitalisasi. Nah, Kim ini sangat penting untuk kita bagaimana informasi itu cepat dan akurat di era tantangan kita yang global ini dengan adanya cyber, yang serangan cyber apa. Tetapi Kim ini bagaimana berdiri sebagai corong utama pemerintah menyampaikan informasi yang lebih akurat dan mengenai langsung ke masyarakat dan menyentuh masyarakat dan juga aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Jadi sangat penting sekali Kim berada di masyarakat, karena dengan ini kita memberdayakan masyarakat kembali.
1: Okay.
0: Masyarakat baik dari generasi muda dari halal yang ini, tetapi di dalam bentuk Kim ini, apalagi sekarang sudah beralih ke pengurus Kim, banyak anak-anak muda yang kreatif, yang mampu memberikan informasi-informasi terkait dan juga terkait teknologi, juga terkait pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini Kim juga menjadi literasi digital, dan Kim ini sebagai informasi terhadap perkembangan ekonomi, perkembangan kelompok ekonomi masyarakat yang ada di masyarakat. Nah,
1: okay.
0: Saya berharap di Kota Kupang ini, Kim ini menjadi ekosistem informasi inklusif, yaitu membangun wadah diseminasi informasi secara sehat, akurat, dan bebas dari hoax dan untuk masyarakat. Dan juga optimalisasi kanal ini sangat penting untuk memberikan penggunaan platform nasional seperti Kim.id guna mengenal potensi lokal. Jadi sini Kim saja bukan memberikan informasi, tapi potensi-potensi lokal yang ada di masyarakat.
1: Boleh di-share gitu.
0: Boleh
1: ya?
0: Di-share gitu. Oh, saya berharap Kota Kupang ini bukan saja memberikan informasi dari pemerintah, tapi potensi lokal yang ada di daerah tersebut bisa dipublish, bisa di ini. Karena dengan Kim, dengan apalagi sudah berbasis dengan era digital ini, semua sangat mudah, informasi sangat mudah ini. Tapi juga bagaimana informasi itu diberikan yang benar, dan juga informasi dengan potensi-potensi. Dan juga terakhir Kim di Kota Kupang, saya berharap dapat memfilter informasi-informasi sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar informasi yang betul, dapat dipertanggungjawabkan, juga menghindar dari hoax. Mungkin itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak ya harapannya Kak Diki dan teman-teman. Banyak harapan ditautkan gitu ya Kak Diki dan teman-teman gitu ya, mewakili yang ada di Kota Kupang. Silakan Kak.
2: Kalau kami dari kami Kim Kelurahan, pertama Kim.id itu sangat penting karena dia bentuknya yang website, berarti mudah diakses. Yang kedua, terarsip dengan rapi.
1: Pengarsipan
2: dengan rapi. Yang ketiga, legitimasi, makanya dia legit karena dari website jelas Kominfo. Yang keempat, karena dia tergabung satu Indonesia, kami tuh bisa dapat contoh, makanya contekan. Di Palangkaraya bikin dia pemberdayaan gini nih, kita bisa buat di kelurahan kita. Nah, itu tuh yang bikin akhirnya terakses dalam satu website yang full, yang betul-betul satu rumah lah. Terus harapan harapan kami ke depannya KIM itu bukan lagi sekedar pelengkap. Kami mau betul-betul jadi satu bagian penting dari tata kelola informasi yang di tingkat kelurahan, karena basis kami di kelurahan. Dan seperti pasti kalian udah ngerti, kalau warga yang terinformasi dengan baik adalah warga yang berdaya. Dan kalau warganya sudah berdaya, pasti Kota Kupang akan tambah maju dan tambah.
1: Iya, jadi top, kalau top. Tadi yang disampaikan harapan-harapannya bisalah gitu ya. Soal pemberdayaan gitu, karena sudah mulai teredukasi secara perlahan dan mulai di-share informasi-informasi yang terpercaya gitu, informasi-informasi yang valid, yang bisa dipercaya ya, bisa diakui gitu ya, bisa didapatkan oleh masyarakat mulai dari tingkat yang paling kecil ya, di lingkungan kelurahan gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi pemerintah sudah punya apa ya, cara untuk bisa membangun komunikasi dua arah begitu ya, dapat feedback juga dari masyarakat, dan ya sekarang saatnya masyarakat juga untuk bisa mengakses itu, untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang valid. Terima kasih Kak Niki, terima kasih Pak Petrus untuk sharingnya di Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Di jam 10 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
3: Kupang pagi ini.
4: Pro 1.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? Rp5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen

0: Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3 Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
2: Selamat siang pendengar, kita di rangkaian Kupang Siang. Sesi yang pertama menghadirkan Halo RRI. Halo RRI, ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya yang ingin menyampaikan sarannya, pertanyaannya, keluhannya, ya, ataupun berbagi informasi yang berkaitan dengan layanan

0: publik atau kehidupan kita bermasyarakat, begitu ya. Silahkan gabung di Halo RRI untuk edisi hari ini via telepon 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro1 081-138-209-440. Kami hadirkan untuk Anda ya sampai di jam 11 siang nanti. Dan pendengar, di awal kebersamaan kita Halo RRI untuk edisi hari ini, kami sudah mendapatkan ya ada kiriman video ya. Kiriman video ini berkaitan dengan pemanfaatan kawasan kuliner ya di Kelapa Lima, Kota Kupang. Kita langsung dengarkan ya, atau silakan menyaksikan videonya ataupun mendengarkan video yang kami hadirkan untuk Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Bapak, ini di sini nih, ini apa di nama lapak? Lapak ikan apa ya?
2: Lapak ikan di benar Kelapa Lima ya.
1: Lapak ikan Kelapa Lima.
2: Ya.
1: Dulu ini ada sejak tahun berapa ya, Bapak?
2: 4 tahun, 5 tahun yang lalu, Pak Jokowi, sering saya
1: mendengarkan
2: detik-detik terakhir.
1: Terus, ya, Bapak, kalau di sini nih dibayar ke sana?
2: Sementara belum ada penentuan retribusi dari daerah.
1: Belum ada. Baik, jadi di sini
2: sangat disayangkan.
1: Sangat disayangkan menurut ya, Bapak ya?
2: Ya, menurut saya kalau orang matang birokrasi tentunya paham tentang bagaimana kita bisa mendapatkan PAD untuk menghasilkan pendapatan yang lain kita sendiri. Tapi ini saya akan sebenarnya isu sudah disiasiakan oleh daerah sendiri. Padahal ini sudah IBA dari pusat.
1: IBA dari pusat pasti ya.
2: Ini kan IBA dari pasukan pusat. Seharusnya kan bisa Kementerian PUPR ya. Seharusnya bisa daerah bisa membaca itu.
1: Apalagi di tengah efisiensi begini, Bapak. Daerah diharapkan untuk mendapatkan
2: peningkatan PAD-nya sebesar. Tapi ini yang satu penuh dan jadi.
1: Baik, Bapak. Kalau menurut Bapak di sini nih, speknya bagaimana? Apakah cukup untuk yang berusaha di sini?
2: Ya, kalau prospeknya untuk peningkatan ekonomi rakyat ini sebenarnya peningkatan ekonomi yang bisa itu sangat bagus. Walaupun sekarang di mana-mana ada jual ikan, tetapi kan mungkin sudah pernah sebagai sahabat, teman, dan kenal, artinya ya, dia semakin hari semakin bagus. Hanya dari tergantung dari kondisi ikan, karena memang kondisi ikan sekarang itu kadang-kadang dari nelayan atau dari proyek yang kita ambil itu kadang-kadang kita mahal. Jadi kita yang mau ekspor di lapangan itu sangat sulit.
1: Bapak ya, ikan di sini nih untuk cara untuk awetnya itu bagaimana?
2: Ya, kita harus berani es.
1: Berani es,
2: dan jengkos kita harus ditumbuh ini. Bila orang tua orang kini bilang
1: umur di es ya. Biasanya kalau ikan sebanyak ini nih memakan waktu berapa lama untuk habis dijual?
2: Ya, tergantung pembekuannya. Pembekuannya asal-asal ya pasti cepat tahu.
1: Bapak ada berapa box di sini yang ada? Yang Bapak punya saja?
2: Sementara ada 5 dong.
1: Wow. 5 cold storage ya? 5 cold storage. Terus Bapak, ini kan ikan mungkin ada yang laku dan ada yang tidak laku. Ya. Kalau yang tidak laku, perlakuannya seperti apa?
2: Kita nanti bekukan. Jadi bekukan. Kalau misalnya hari tidak laku, kita bekukan. Tapi kita tetap ambil ikan baru.
1: Tetap setiap berapa jam atau setiap berapa menit dia harus masuk kembali ke cold storage.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444 telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Halo RRI, dan kita tadi sudah menyaksikan ataupun mendengarkan video ya yang diputarkan ini pengakuan dari salah seorang pedagang yang ada di Kota Kupang, kawasan kuliner yang ada di Kelapa Lima, Kota Kupang. Dan pendengar, ini poinnya itu adalah dirasa belum ada pemanfaatan yang optimal kawasan kuliner ini, dan belum ada retribusi yang ternyata ini bisa loh untuk pendapatan daerah. Dan saat ini kami akan menghubungi narasumber kami. Oke, akan menghubungi narasumber ya yang akan kami boleh cross check begitu ya, tentang tapi tentang pendapat yang disampaikan oleh salah seorang warga Kota Kupang. Karena kompleks wisata kuliner Kelapa Lima di Kota Kupang ini ya sudah diresmikan sejak tahun 2022 dan dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal, yang ternyata apalagi kalau di tengah keadaan ya efisiensi begitu, ini kan bisa dimanfaatkan gitu ya untuk mendatangkan bisa mendatangkan pendapatan daerah begitu. Oke. Ya. Kita saat ini terhubung bersama dengan narasumber kami ya, yang coba kami hubungi untuk bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan berkaitan dengan keluhan ataupun pendapat yang disampaikan oleh salah seorang warga Kota Kupang. Dan saya sudah terhubung bersama dengan Pak Jimmy, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kota Kupang. PU Kota Kupang. Selamat siang.
4: Selamat siang, Ibu.
0: Pak Jimmy bersama Linda di Pro 1 RRI Kupang, Bapak.
4: Oh iya, Ibu Linda.
0: Baik. Bapak, ini kita di Halo RRI untuk siang ini. Tadi kami mendapatkan video ya atau dan juga pesan teks via WA-nya Pro 1 dari warga di Kelapa Lima, di salah seorang pelaku usaha juga Bapak di lapak ikan bakar di kawasan kuliner Kelapa Lima, Kota Kupang, yang berpendapat bahwa kawasan kuliner ini belum dimanfaatkan seoptimal mungkin begitu, padahal menurut mereka kalau bisa ini bisa datangkan PAD juga, kayak belum ada retribusi juga nih untuk daerah. Boleh Bapak silakan informasinya berkaitan dengan yang disampaikan oleh salah seorang pelaku usaha di kawasan kuliner Kelapa Lima. Silakan Bapak.
4: Oh ya, baik Ibu, selamat pagi. Menyangkut keluhan dari salah satu masyarakat, mungkin perlu kita jelaskan dulu
0: ya.
4: Pembangunan fasilitas itu kenapa sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
0: Mm-mm.
4: Karena memang ada sejarah, ada ceritanya.
0: Okay.
4: Gitu.
0: Iya, iya.
4: Pembangunan fasilitas itu tuh ada melalui perjanjian kerjasama antara tiga pihak.
0: Mm-hmm.
4: Nah, yang pihak pertama itu dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam,
0: BKSDA.
4: Itu pihak pertama. Setelah itu ada pihak kedua dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Mm-hmm.
4: Dan pihak ketiga yaitu Pemerintah Kota Kupang.
0: Okay.
4: Jadi dalam perjanjian itu pihak kedua yaitu Dirjen Cipta Karya Kementerian PU yang membangun fasilitas tersebut.
0: Iya.
4: Setelah itu diserahkan sementara ke Pemkot Kupang.
0: Sementara, tanda kutip gitu kan?
4: Sementara saja ke Pemkot Kupang. Dan dalam perjanjian itu setelah diserahkan sementara pada tahun 2024 itu, Pemkot harus menghibahkan seluruh aset itu ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.
0: Oke.
4: Karena wilayah di situ itu masuk dalam Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang. Itu dalam wilayah konservasi. Jadi harus diserahkan seluruhnya kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Maka dari itu sampai sekarang lokasi itu, fasilitas itu belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah Kota Kupang.
0: Oke. Okay. 2024 itu apakah sudah hibah atau harusnya hibahkan gitu?
4: Sementara dalam proses hibah ini, Ibu.
0: Sementara begitu.
4: Okay. Ya.
0: Jadi
4: proses hibah. Jadi proses hibahnya sementara dilaksanakan sehingga belum selesai. Jadi Pemkot belum bisa memanfaatkan itu secara optimal, gitu Ibu.
0: Karena dalam proses, begitu Bapak.
4: Ya.
0: Oke. Nah, pertanyaan nanti, juga.
4: Ya.
0: Mohon maaf Bapak. Ibu. Mohon maaf.
4: Ya.
0: Yang menjadi pertanyaannya Bapak, ini kan sementara dalam proses, jadi Pemkot tidak, setidaknya karena dalam proses lah, tidak bisalah untuk melakukan sesuatu, begitu ya Bapak ya?
4: Nah, kalau bisa melakukan sesuatu secara maksimal lah ceritanya.
0: Oke.
4: Okay. Bahasa singkatnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau sudah dihibahkan asetnya ke BKSDA, karena ini merupakan Taman Wisata Laut Teluk Kupang, begitu ya, masuk dalam kawasan itu.
4: Masuk dalam Taman Wisata Alam Laut.
0: Iya. Apakah bisa Pemkot bisa melakukan sesuatu di situ, ataukah semuanya harus izin BKSDA karena kan sudah dihibahkan, atau seperti apa? Jadi mohon maaf kami jadi bingung masyarakatnya gitu. Silakan. Ya.
4: Oke, baik Ibu. Nanti setelah kita hibahkan kembali ke sana, nanti baru kita ada rencana untuk suatu perjanjian kerjasama lagi dengan
0: PKS lagi.
4: BKSDA, ya, untuk soal pengelolaannya gitu. Setelah barang tersebut dimiliki oleh BKSDA, kita sudah ada punya rencana Pemkot akan membuat suatu negosiasi lagi dengan BKSDA untuk dimanfaatkan secara maksimal gitu.
0: Oke. Dan hal seperti ini ya Bapak ya, yang kadang dan terjadi dan menjadi apa ya, kalau mau berkaca dari misalnya kayak tempat wisata yang lainnya gitu ya Bapak. Akhirnya ada yang bilang ini kewenangan ini dan gitu.
4: Salah satu yang repotnya seperti masalah seperti itu Ibu.
0: Oke.
4: Gitu.
0: Jadi apakah ini artinya dengan adanya kerjasama lagi bisakah ini di, karena kan kita masyarakat taunya bahwa oh ini sudah dibangun, kenapa tidak dimanfaatkan, ini bagus loh gitu, ini indah loh gitu tempatnya begitu. Apakah dengan begitu bisa di apa ya, lebih dioptimalkan lagi, di dimanfaatkan oleh masyarakat begitu Bapak? Silakan.
4: Oh ya, bisa Ibu. Nanti kita yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, nanti setelah diserahkan itu kita akan buat suatu perjanjian kerjasama lagi dengan BKSDA untuk pengelolaan fasilitas tersebut. Jadi untuk yang untuk kuliner dan lain-lain itu nanti masuk dalam pembicaraan.
0: Oke.
4: Untuk saat ini pembicaranya masih sedang berlangsung, jadi saya belum bisa mengatakan untuk yang lebih jauh.
0: Oke, gitu. baik. Setidaknya kami sudah mendapatkan informasi itu Bapak, dan kami sudah bisa mengerti begitu ya Bapak ya.
4: Ya.
0: Karena ini di mungkin yang disampaikan oleh pelaku usaha, salah seorang pelaku usaha di kawasan kuliner ini menjadi apa ya, kalau mau dibilang mewakilkan lah gitu ya, apa yang dipikirkan, dirasakan oleh masyarakat yang melihat bahwa ini kita punya potensi bagus loh begitu, tapi kok belum dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan nanti bolehkah di-share juga Bapak informasinya, kalau misalnya karena kan pasti masyarakat juga ingin ambil bagian lah gitu ya Bapak ya, apalagi seperti pelaku usaha begitu yang bisa ambil bagian dalam kawasan kuliner ini, kemana mereka harus menuju nantinya begitu ya Bapak ya.
4: Ya, pasti nanti ada kelanjutannya, Ibu. Ya. Nanti akan dilaksanakan oleh ya masing-masing OPD sesuai tupoksinya masing-masing. Dinas PU nanti bertugasnya untuk apa? Mungkin hanya untuk bagian pemeliharaan fasilitas, nanti untuk misalnya untuk kuliner itu mungkin berhubungan nanti dengan OPD yang berhubungan dengan
0: teknis masalah terkait
4: kuliner, sesuai perizinannya masing-masing.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya di pagi hari ini. Dan sebelum itu, boleh Bapak adakah himbauannya ataupun pesannya berkaitan dengan kawasan kuliner di Kelapa Lima ini untuk sementara waktu sambil kita on proses begitu, pemerintah Kupang, Kota Kupang on proses ini, Bapak? Silakan.
4: Iya, iya. Oke, himbauan dari kami selaku mewakili pemerintah Kota Kupang untuk masyarakat yang mau menggunakan untuk sementara fasilitas tersebut, mohon tetap dijaga kebersihannya, agar fasilitas tersebut tetap rapi, tetap bersih, dan untuk kedepannya masih bisa dipergunakan lagi.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Bapak, dan setidaknya kami sudah mendapatkan jawaban dari keluhan ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Kupang, khususnya tentang kawasan kuliner Kelapa Lima Kota Kupang. Terima kasih, Bapak. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Sukses untuk hari ini.
4: Ya, baik, Ibu. Terima kasih.
3: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, halo RRI, kami kembali hadirkan untuk Anda pendengar yang punya saran, pertanyaan, pendapat atau share info boleh berkaitan dengan layanan publik atau kehidupan kita bermasyarakat. Dan pendengar, tadi kami sudah langsung berkaitan yang kawasan kuliner Kelapa Lima, Kota Kupang yang dinilai ya, yang dinilai belum dimanfaatkan maksimal ya, semaksimal untuk bisa mendatangkan PAD bagi Kota Kupang, apalagi di saat efisiensi seperti sekarang ini ya, pemerintah juga butuh ya pemasukan begitu ya untuk daerah, untuk tidak hanya untuk daerah tapi memang untuk menjalankan setiap kegiatan gitu, aktivitas-aktivitas di daerah Kota Kupang kita. Dan ternyata kita sudah menghubungi ya pihak terkait ya, dalam hal ini bidang Cipta Karya PUPR Kota Kupang, dan kita sudah mendapatkan informasinya bahwa wilayah ini sedang dalam proses untuk hibah asetnya ke BKSDA karena merupakan atau masuk dalam kawasan Taman Laut Teluk Kupang begitu ya, sehingga ada proses-proses yang masih berjalan ya, ada proses-proses yang masih berjalan, butuh waktu ya, butuh effort juga dan butuh perhatian juga, butuh dukungan lah ya dari masyarakat Kota Kupang juga. Dukungannya adalah tadi disampaikan ya, ketika yang sudah memanfaatkan itu sekarang ini ya, kawasan ini yang saat ini sudah memanfaatkan, mohon dijaga setiap lapak yang digunakan atau dipakai gitu ya, setiap kawasan ini bisa dijaga supaya ketika proses ini berlangsung dan selesai bisa terus dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian di wilayah Kota Kupang, khususnya di kawasan kuliner yang ada di kawasan Kelapa Lima. Baik, itu informasinya di Halo RRI. Dan tidak hanya ini yang kami nantikan informasi-informasinya, kami masih menantikan informasi-informasi lanjutan dari teman-teman, dari pendengar semua ya, informasi kah gitu ya, atau pendapat, saran, boleh keluhan pun juga boleh di line telepon kami 0380-843-1152 dan 825-444. Keluhan ya atau informasi yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu berkaitan dengan upaya-upaya yang ya sebaiknya tidak dilakukan gitu ya, tanda kutip ya, tidak dilakukan untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi ya. Informasi yang disampaikan beberapa waktu lalu dari Kabupaten Kupang ya, kalau tidak salah, dan berkaitan juga dengan pemasaran hasil produksi dari petani di Kabupaten Kupang yang tidak bisa berjalan maksimal itu pun, kami sementara berusaha untuk menghubungi pihak teknis terkait begitu, tapi masih belum mendapatkan jawaban. Dan semoga setiap informasi yang disampaikan ya, kami tetap berupaya untuk mendapatkan respon ataupun jawaban untuk bisa diinformasikan kembali sebagai feedback dari apa yang sudah disampaikan oleh pendengar masyarakat di Halo RRI. Dan kami juga informasikan bahwa Halo RRI ini dihadirkan untuk pendengar semuanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 10 sampai jam 11. Kami masih menantikan informasi-informasi, ya, pendapat-pendapat, ya, dari pendengar ataupun keluhan yang berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan kita bermasyarakat. Stay terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, halo RRI untuk Anda yang masih terus lanjut di rangkaian Kupang Siang sesi pertama. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Halo RRI ini kami hadirkan untuk pendengar semuanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 10 sampai 11 siang. Dan ini karena masih ada gelaran Piala Dunia begitu ya. Jika di waktu yang sudah di jam tayangnya Halo RRI ini ada siaran langsung Piala Dunia, ya, kita akan bergeser ya, sedikit menggeser waktu tayangnya di pukul 13 lebih 30 menit ataupun di siang harinya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah share informasi, berbagi informasi ya, menyampaikan pendapatnya, sarannya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kalau mungkin belum sempat di hari ini, don't worry, be happy, karena Halo RRI masih terus dihadirkan untuk Anda Senin, Rabu, dan Jumat. Sekali lagi di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1, pesan suara boleh ya, pesan teks juga boleh, ataupun panggilan suara pun boleh, video pun juga boleh ya. Nanti kita akan putarkan, kita akan sampaikan ya informasi-informasi yang Anda sudah sampaikan ke RRI Kupang di Halo RRI untuk setiap waktu tayangnya. Ya, kita tuntaskan dan tiga selingan juga tuntas ya di jam 11. Thank you untuk kebersamaannya. See ya.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai?
1: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
2: Fasilitas satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
1: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
2: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
1: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
2: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan Eks Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan Eks Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
4: Kupang siang ini
1: Pro 1 Kanal

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan.

0: kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat. Kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Radio Manda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Alvin ya edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 yang berbagi ada nanti sampai di jam 17.30 ya, seperti biasa untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15.

0: Dinamika Olahraga dari Protik ke Jakarta nanti pukul 12. Pukul 13 saya akan sampaikan aneka berita daerah NTT nanti. Pukul 14-nya itu cek fakta. Setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Pukul 16 kita ada di sajian Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda. Dan setelah itu nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRIND untuk edisi hari ini ya. Hari Senin 29 Juni 2026. Bertepatan dengan hari ini, hari Senin 29 Juni 2026, Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33. Jadi diperingati setiap tanggal 29 Juni ya. Dan pada tahun ini Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN menetapkan temanya Ayah Wajib Hadir. Ini dipilih untuk temanya ini dipilih untuk menekankan pentingnya peran aktif dan juga dedikasi kehadiran emosional seorang ayah dalam pengasuhan anak dan juga pembentukan keluarga yang berkualitas. Ya, puncak peringatan Harganas 2026 ini diselenggarakan di kawasan bersejarah Benteng Frederik Yogyakarta ya hari ini. Oke, selamat Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-33 untuk keluarga-keluarga Indonesia ya. Iya, ulang tahunnya begitu ya. Kita peringati sebagai Harganas untuk tahun 2026 ini yang ke-33. Ayah wajib hadir ya. Jadi ini satu kebanggaan yang luar biasa karena sekarang ini peran ayah itu memang harus full ya untuk keluarga ya. Jadi kalau selama ini hanya kelihatan perannya sosok seorang ibu, tapi sekarang ini dengan tema Harganas ke-33 ini ayah wajib hadir. Jadi hadir di segala lini begitu ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1, karena informasi dan inspirasi di Kupang siang ini sampai di jam 12 nanti. Ada beragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda, dan di jam 12 nanti Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini Pro 1 karena

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Pendengar, Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 yang diperingati setiap 29 Juni ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Peringatan tahun ini sekaligus mengingatkan kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, sebagaimana disampaikan dalam berbagai program yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Nah, mengacu pada informasi yang dipublikasikan BKKBN dan juga berbagai materi sosialisasi Harganas, tema peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemampuan keluarga beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan juga komunikasi yang sehat di dalam rumah. Pesan tersebut dinilai relevan di tengah meningkatnya penggunaan perangkat digital oleh seluruh anggota keluarga. Dalam rangka memeriahkan Harganas 2026, berbagai kegiatan digelar di sejumlah daerah. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemerintah daerah dan penyelenggara kegiatan keluarga, rangkaian acara meliputi ada diskusi mengenai pola asuh digital, layanan konsultasi keluarga, edukasi literasi digital, hingga festival budaya dan juga kuliner tradisional yang melibatkan seluruh anggota keluarga. BKKBN dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa keluarga yang tangguh itu memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, penguatan fungsi keluarga itu melalui pendidikan karakter, pendidikan anak, serta peningkatan literasi digital ini menjadi ya salah satu fokus yang terus didorong melalui peringatan Harganas ya. Selain menjadi ajang perayaan, Harganas 2026 juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi. Para pemerhati keluarga menilai bahwa komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan era digital, termasuk dalam mencegah dampak negatif penggunaan media sosial dan juga internet. Nah, melalui peringatan Harganas 2026, pemerintah berharap keluarga Indonesia semakin mampu menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Semangat memperkuat ketahanan keluarga yang diusung dalam peringatan ini diharapkan dapat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ya, segala sesuatunya itu memang harus dimulai dari keluarga ya pendengar ya. Jadi orang tua yang memang sangat memperhatikan anak-anak dari usia-usia dini ya sampai ya remaja dewasa, yang memang penuh perhatian dan juga mengajarkan anak-anak itu ya yang namanya disiplin ya, sampai di saat-saat remaja dewasa juga itu akan terbawa ya. Jadi dari usia dini seharusnya orang tua itu punya perhatian yang penuh ya, yang full untuk anak-anak. Komunikasi itu yang lebih penting.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 Hapansi di Kupang Siang ini. Nah, untuk sekarang di seputaran Tompelo terasa mendung cuacanya ya. Mendung. Nah, terus arus lalu lintas aman lancar ya untuk seputaran Tompelo siang ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, pemerintah mendorong penguatan ekosistem pangan desa melalui kolaborasi PAPDESI, BUMDES, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, dan juga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Sinergi tersebut mendukung program makan bergizi gratis MBG sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan desa menjadi mitra strategis pembangunan pangan nasional. Kolaborasi ini dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini memperkuat program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional. MBG membuka peluang pasar bagi petani melalui KDMP dan juga BUMDES. Badan Gizi Nasional BGN mendorong setiap SPG bertemu dengan 15 pemasok lokal. Saat ini MBG telah melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat dan sebanyak 148.528 pemasok lokal telah setuju mendukung program ini. Pembeli terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDES, 63.189 UMKM, dan 720 KDMP, sementara sisa berasal dari 69.294 pemasok lokal lainnya. Selain pemasok, selain pemasok pangan, KDMP ini juga menyalurkan LPG, pupuk bersubsidi, dan juga beras SPHP. KDMP ini juga menjadi off taker gabah dan juga jagung saat harga di bawah HAP. Hingga 26 Juni 2026 seluruh 83.383 KDMP telah berbadan hukum, sebanyak 79.701 telah memiliki akun SIM Kopdes dan 60.756 memiliki nomor induk berusaha. Kajian Dewan Ekonomi Nasional memperkirakan program belanja pangan mencapai 69,4 triliun rupiah hingga 172,2 triliun rupiah. Program ini juga berpotensi menciptakan 1,2 juta lapangan kerja sekitar. Ini informasinya pendengar dari rri.co.id mengenai pemerintah optimalkan peran desa dalam membangun ekosistem pangan nasional.

0: kawanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan nih.
1: Iyo.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
3: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
2: Mbaknya
3: ini
2: juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
3: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
3: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
3: Kok dodolan orang iso ngalah?
4: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
6: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
7: Selamat pagi, ibu.
6: Pagi, pak.
7: Kami dari kepolisian.
6: Iya.
7: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
6: Oh ya?
7: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
6: Tapi pak,
7: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
6: Aduh pak.
7: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
6: Tapi
7: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
6: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
8: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.
10: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Mars terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estakio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Mars mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.

0: Bagi saya, akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
1: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan NEM ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potan. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu

0: a lot of times we got up early throughout the season. We got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih
0: and I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulite Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih di Kupang siang ini ya. Dengan menghadirkan raga informasi untuk Anda menjelang pukul 13 nanti ada aneka berita daerah NTT, nanti saya sampaikan nanti di pukul 13 ya. Ini untuk pertandingan Piala Dunia 2026 nih pendengar, sudah siap-siap ya untuk pertandingan fase grup babak 32 besar ya. Sudah dimulai dini hari tadi ya, Senin 29 Juni sampai nanti di hari Sabtu 4 Juli 2026 ya. Untuk jamnya ya, ada di jam 02.00 WIB, terus untuk tanggal 30 dini hari itu 00.00 WIB, ada lagi di 03.30 WIB, 08.00 WIB ya. Ini untuk pertandingan babak 32 besar ya. Terus kalau untuk ya, saya coba sampaikan ya untuk di, hari Selasa 30 Juni ya, pukul 00 WIB ya, itu Brasil versus Jepang, 03.30 WIB, berarti di sini pukul 04.30 ya, Jerman versus Paraguay, pukul 08.00 WIB, berarti di sini jam 9 itu Belanda versus Maroko. Sedangkan di hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB, itu Pantai Gading versus Norwegia, 04.00 WIB, Prancis versus Swedia, 08.00 WIB, Meksiko versus Ekuador, dan 23.00 WIB, Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Sedangkan di hari Kamis 2 Juli 2026, 03.00 WIB, itu Belgia versus Senegal, 07.00 WIB, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina, dan di pukul dan di tanggal 20 tanggal 3 Juli di hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 WIB, Spanyol versus Australia, dan di 06.00 WIB Portugal versus Kroasia, dan di hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 WIB Australia versus Mesir, dan 05.00 WIB Argentina versus Tanjung Verde. Ya, ini ya untuk informasi jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besarnya ya. Oke, jadi siap-siap juga ya untuk fisik begitu ya. Karena semuanya ini hampir dini hari ya. Jadi persiapan fisik itu perlu ya. Jangan sampai mengganggu aktivitas kita setiap hari ya. Ini dari ya mulai hari ini sampai nanti di tanggal 4 itu ya. Ini babak 32 besar begitu ya. Oke, jangan sampai Anda lewatkan juga nanti pendengar, di pukul 13 ada aneka berita daerah NTT, nanti saya sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kita teka, nepe hele mone a mone ari.
1: Ale tiga.
0: Era palai domina hede, era palai mate ma kamera. Hijo ke sini sini ni sudah itu kowa. Lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan, dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia-Amerika, yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
2: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 29 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Hadiri Festival Fulan Fehan, Gubernur NTT apresiasi tenun ikat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah, dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa Festival Fulan Fehan telah berkembang menjadi lebih dari sekedar perayaan budaya. Festival ini menjadi ruang diplomasi budaya, promosi pariwisata sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Demikian disampaikan Gubernur saat menghadiri puncak Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP Muhammad Tito Karnavian di Padang Savana Fulan Fehan, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Sabtu 27 Juni 2026. Mengusung tema Dance for Friendship, festival ini menghadirkan ribuan penari dalam tari likurai kolosal dengan latar megah Gunung Lakaan. Kehadiran delegasi dari Timor Leste dan Australia semakin memperkuat makna festival sebagai ajang persahabatan, kerjasama, dan diplomasi budaya antar bangsa. Menurut Gubernur, tari likurai yang ditampilkan ribuan penari tidak hanya menyuguhkan keindahan seni, tetapi juga membawa pesan sejarah, identitas, dan nilai-nilai persaudaraan masyarakat Pulau Timor kepada dunia. Gubernur juga menegaskan bahwa NTT memiliki kekuatan yang tidak hanya terletak pada bentang alamnya, tetapi juga pada kekayaan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur menilai Festival Fulan Fehan kini telah melampaui skala regional maupun nasional. Selain menjadi etalase budaya dan destinasi wisata, Festival Fulan Fehan juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Berbagai produk UMKM mulai dari tenun ikat, kuliner khas, kerajinan tangan hingga produk lokal lainnya dipromosikan kepada ribuan pengunjung yang hadir sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur menyatakan dukungan penuh agar Festival Fulan Fehan terus berkembang menjadi agenda internasional yang semakin berdampak terhadap kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Festival Fulan Fehan merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Belu yang diselenggarakan di Padang Savana Fulan Fehan, salah satu destinasi unggulan NTT yang berada di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Festival ini telah masuk dalam kalender of event Kementerian Pariwisata sebagai bagian dari pengembangan cross-border tourism. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di atas tanah berukuran 12x18 meter di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, tersimpan harapan besar keluarga Bapak Alo. Selama 3 tahun terakhir, rumah itu menjadi tempat berteduh bagi keluarganya meski kondisinya jauh dari kata layak huni. Harapan itu mulai menemukan titik terang saat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, datang langsung meninjau rumah tersebut pada Jumat 26 Juni 2026 bersama Bupati Belu, Willy Brodus Lai, di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kunjungan itu bukan sekedar melihat kondisi warga, tetapi memastikan pemerintah hadir membawa solusi. Dalam dialog yang berlangsung hangat, Gubernur Melki berbincang langsung dengan Bapak Alo dan istrinya, Mama Teresina Socelelo, yang selama ini hidup berbagai masuk kami yang selama ini hidup dengan berbagai keterbatasan. Keluarga tersebut diketahui merupakan penerima bantuan sosial pemerintah berupa program Keluarga Harapan PKH dan bantuan sembako. Saat berdialog, Gubernur menanyakan kondisi keluarga serta bantuan yang selama ini diterima setiap bulan. Bapak Alo menjelaskan keluarganya menerima bantuan beras sebanyak 20 kg dan bantuan PKH sebesar Rp600.000. Melki kemudian memastikan status tanah yang ditempati keluarga tersebut. Setelah mendapat jawaban bahwa tanah itu merupakan milik pribadi, Gubernur langsung menyampaikan kabar yang membawa harapan bagi keluarga tersebut. Ia juga memberi semangat kepada Bapak Alo agar tetap optimistis sambil memastikan proses pembangunan akan segera dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Ucapan tersebut langsung disambut rasa haru dari Bapak Alo yang berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Gubernur. Usai berdialog dengan keluarga Bapak Alo, Gubernur Melki menjelaskan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan bagian dari program pemerintah dalam membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Kunjungan itu pun menjadi lebih dari sekedar agenda pemerintah bagi keluarga Bapak Alo. Kedatangan Gubernur membawa secercah harapan bahwa rumah sederhana yang selama ini menjadi saksi perjuangan hidup mereka akan segera berganti menjadi tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi seluruh anggota keluarga. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Laporan Raja Ewaldus.
2: Keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Rotendao mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejumlah koperasi kini telah mengembangkan gerai usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui sistem kemitraan. Bisnis Asisten Koperasi Merah Putih Kabupaten Rotendao Naomi Henuk kepada RRI mengatakan KDKM Desa Sangga Owen menjadi salah satu koperasi yang telah aktif melayani penjualan beras, minyak goreng, dan minyak tanah. Bahkan koperasi tersebut sedang mengembangkan usaha melalui pengajuan proposal pembiayaan ke Bank NTT. Selain Sangga Owen, beberapa KDKMP lainnya masih fokus menyusun rencana bisnis sebagai langkah awal sebelum mengembangkan berbagai unit usaha. Gedung gerai Koperasi Merah Putih di Desa Lekunik dan Desa Sangga Owen bahkan telah hampir rampung 100%.
3: KDKMP Sangga Owen itu sudah berjalan. Untuk sekarang itu mereka sementara tetap berproses pada penjualan sembako berupa beras, minyak goreng, minyak tanah. Terakhir itu mereka juga sementara mengajukan untuk proposal usaha ke Bank NTT di Rote. Itu yang sementara dilakukan. Artinya omsetnya lumayan. Yang lain masih dalam proses rencana bisnis. Untuk bangunan yang sudah 100% binaan saya itu ada di Lekuni sama Sanggoen. Sudah hampir 100%.
2: Naomi mengatakan tingginya antusiasme masyarakat terlihat sejak pelaksanaan RAT di masing-masing koperasi. Banyak anggota mulai menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal menjalankan usaha bersama. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah, beras, dan minyak goreng masih sangat tinggi.
3: Melalui RAT saja kemarin itu antusias mereka untuk mengaktivitaskan untuk gerai itu sangat tinggi karena kebutuhan terhadap sembako jangkauannya itu kalau mereka belanja keluar lagi itu susah dengan harga yang tinggi, sedangkan harga yang ditawarkan dari KDKMP melalui sistem kemitraan itu sangat murah.
2: Bagi Naomi, koperasi mampu menjadi solusi distribusi sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran. Naomi berharap pemerintah terus memberikan perhatian terhadap keberlanjutan program Koperasi Merah Putih sehingga manfaat ekonomi yang telah dirasakan masyarakat dapat terus berkembang di masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kapolres Sumba Timur ajak masyarakat semarakan HUT Bayangkara ke-80. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawan menyampaikan bahwa berbagai kegiatan telah dilaksanakan menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Polres Sumba Timur juga menggelar jalan sehat, olahraga bersama, serta partisipasi dalam kegiatan serentak jajaran Polda NTT yang dirangkum sebagai bagian dari upaya pemecahan rekor MURI tingkat nasional. Menurut Kapolres, rangkaian kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus menjaga kesehatan.

0: merupakan program dari Bapak Kapolda untuk seluruh Polres dari 21 Polres di Nusa Tenggara Timur, dan itu akan dirangkum semuanya untuk menjadi rekor MURI secara nasional.
1: Kapolres menambahkan kemeriahan HUT Bayangkara di Sumba Timur turut melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Bayangkari, Persit, organisasi, masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Berbagai hiburan seperti lomba tarik tambang, pertandingan eksibisi, serta pembagian ratusan hadiah door prize, termasuk hadiah utama dan kambing yang telah disiapkan panitia. Ia mengajak seluruh peserta tetap mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai sebagai wujud kebersamaan, serta berharap seluruh kegiatan HUT Bayangkara ke-80 dapat berlangsung aman, lancar, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gereja yang sehat adalah gereja yang peka dan peduli terhadap kebutuhan umat tanpa membedakan keinginan yang menjadi kebutuhan dasar. Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffrey Edward Pelt membuka musyawarah kerja daerah Muskerda Gereja Anugerah Bethesda Zaitun Kupang, mengingatkan bahwa gereja yang sehat bukanlah gereja yang sekedar megah secara fisik, melainkan gereja yang peka terhadap kondisi real jemaatnya. Menurut Sekda Jeffrey Pelt, arus teknologi dan modernisasi kota menjadi tantangan besar, khususnya bagi generasi muda sebagai tulang punggung gereja dan negara. Sementara itu, Ketua Panitia Muskerda Monotona Laya dalam laporannya menjelaskan sidang komisi melakukan serangkaian agenda rohani dan pembinaan meliputi sarasehan wanita bijak, seminar pujian dan penyembahan, kebaktian kebangunan rohani, serta penambahan siswa-siswi sekolah Alkitab. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hadiri Festival Fulan Fehan, Gubernur NTT apresiasi tenun ikat sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Gerai Koperasi Merah Putih mulai bergerak, masyarakat Rotendao nikmati sembako murah, dan pendamping minta dukungan berkelanjutan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di siang hari ini setelah menikmati makan siang, istirahat? Nah, sekarang kita lanjut lagi ya untuk aktivitas kita ya, untuk pekerjaan-pekerjaan kita yang masih belum terselesaikan. Sampai di sore nanti tetap semangat ya. Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Satu informasi pendengar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansa Nur menegaskan bahwa sektor pariwisata dan budaya itu memiliki peran strategis dalam penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk pembangunan ketenagakerjaan itu perlu berjalan seiring dengan pengembangan potensi unggulan daerah. Karena itu Kementerian Ketenagakerjaan itu terus memperkuat program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang selaras dengan kebutuhan industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif seperti perhotelan, pemandu wisata, tata boga, pengelolaan kegiatan, dan juga desain produk ekonomi kreatif. Ini informasi yang saya bagi untuk Anda dari antaranews.com mengenai pariwisata dan budaya berperan ciptakan lapangan kerja.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Ya, semenjak ada dirimu dari WiFi ya, membawa kita ke pukul 13 lebih 53 menit ya waktu Indonesia Tengah ya. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, di Kupang siang ini. Pendengar, nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda ya. Tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: presiden kami yang baru. Kamu harus dengar suara ini.
1: Ayo cermat memilih informasi.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali hadir untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Pendengar, demikian cek fakta mengenai Pertamina akan hapus Pertalite pada 2027 adalah hoax atau tidak benar dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau

0: Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila.

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih di Kupang siang ini ya. Sementara sekarang pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ini jam-jamnya rawan ya pendengar ya. Jam-jam rawan ya karena sudah capek, jenuh ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan ya. Jadi ini agak sedikit memang rawan nih waktunya, tapi tetap semangat ya apapun yang kita program untuk hari ini ya. Boleh untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang sedikit tidak enak tadi. Ya, mungkin ada cemilan-cemilan yang bergizi yang bisa menghilangkan perasaan yang tidak enak tadi, atau sekedar ngobrol bersama teman juga boleh ya, tapi jangan ngobrol nama orang begitu ya. Ngobrol makanan-makanan itu paling enak begitu ya. Oke pendengar, boleh disiasati lah ya, yang penting kita itu nyaman dan aman untuk bekerja begitu. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena berbagai-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Lea itu tadi, Sandaran Hati. Di request dan juga sering informasi untuk edisi hari ini, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Ya, sampai nanti di jam 4 sore atau di jam 16. Ya, apa kabar? Sudah sore, obal. siang menjelang sore ya. Ini kebanyakan apa nih, Mbak Erika? Kok bisa ya, belum jam 3 ya, belum jam 3 sore atau jam 15 ya. Nah, pendengar, ada lagu pop Indonesia seperti biasa ya. Dan di luar lagu ini juga boleh untuk Anda yang mau dengar lagu apa ya. Kalau tadi ada ya, tersisa beberapa menit lagi sih untuk pukul 15 ya. Tapi lagu-lagunya masih boleh di request ya. Ada yang saya siapin, ada Lola Pitaloka, Curiga, Mario G. Klau, Semata Karnamu, Liodra, Terlalu Cinta, terus ada Once, Karena Aku Cinta Kau, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Ini lagunya sesi pertama. Yang kedua ini nanti baru saya bacain ya. Oke, jadi ada lagu pop Indonesia yang saya siapin menjelang pukul 15 ini. Tadi itu lagu-lagunya. Boleh komentarnya, hari ini kan hari keluarga nasional ya, Harganas ya pendengarnya, yang ke-33. Jadi setiap tanggal 29 Juni itu kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional. Nah, bagaimana Anda memaknai Hari Keluarga Nasional hari ini? Bagaimana kita sebagai mama, sebagai papa bersikap ya? Punya waktu nggak sih untuk keluarga, begitu ya? Jadi ini menjadi momentum refleksi lah seperti itu ya, bagi kita ya masyarakat Indonesia ya. Di tengah dinamika perubahan zaman yang kian cepat, peringatan tahun ini membawa pesan yang sangat kuat dan spesifik. Temanya ya untuk Harganas 2026 ini, ayah hadir, ayah wajib hadir, begitu ya. Ayah wajib hadir, begitu ya. Ini bukan sekedar slogan ya, melainkan sebuah seruan untuk mendefinisikan ulang peran domestik dan emosional seorang ayah dalam struktur keluarga modern, begitu. Ayah wajib hadir, wajib ini berarti harus gitu ya. Jadi ayah itu harus benar-benar ada di tengah-tengah satu keluarga ya. Peran ayah itu ya memang harus benar-benar kelihatan dan terasa begitu. Ya mungkin kalau selama ini ya tidak usah jauh-jauh dulu nih, misalnya dalam apa ya, kita menerima raport anak-anak ya, atau ada kegiatan apa di sekolah anak-anak, misalnya ada rapat pertemuan dengan orang tua, pasti yang selalu di depan itu selalu seorang sosok seorang ibu ya kan. Kalau papa itu ya mungkin saking sibuknya lah begitu ya. Jadi tidak ada waktu untuk ya, alasannya begitu sih, sibuk. Jadi ya mama aja deh gitu ya. Yang disorong-sorong itu, kalau kata orang Kupang, disorong-sorong itu ya, yang didorong-dorong itu begitu ya. Ya pasti mama, sosok mama yang. Nah, sekarang ini di peringatan Hari Keluarga Nasional itu temanya itu loh, ayah wajib hadir ya. Jadi wajib hadir itu yang pasti harus di segala bidang begitu ya, harus di segala hal begitu ya. Nah, sekarang boleh komentar Anda, bagaimana memaknai Hari Keluarga Nasional yang kita peringati setiap tanggal 29 Juni hari ini ya, yang ke-33 ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Sosok ayah itu seperti apa, sosok ibu itu seperti apa. Jadi bagaimana kita memaknai lah ya Hari Keluarga Nasional 2026 ini. 825-444-843-1152, 0811-3820-9440. Saya buka line teleponnya untuk Anda ya. 5 menit lagi kita tiba di pukul 15. Boleh yang mau bergabung, bagaimana kita memaknai Hari Keluarga Nasional di hari ini yang kita peringati itu setiap tanggal 29 Juni. Ya, jadi setiap tanggal 29 Juni itu kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional. Ya, dalam satu keluarga itu ada mama, ada papa, anak-anak. Ya. Bagaimana kita untuk apa ya, dalam satu keluarga ini saling mengisi begitu ya. Kalau pun ayah sibuk, yang pasti ada mama di samping papa begitu ya, begitu juga sebaliknya. Nah, bagaimana kita memberikan pada anak-anak ya pelajaran-pelajaran, atau ya katakanlah itu untuk
ya disiplin, terus etika begitu ya. Kita harus mulai dari usia-usia dini anak-anak ya. Jadi di saat mereka remaja, remaja terus dewasa, ya sosok mama papa yang mengajarkan ya disiplin, etika dan lain-lain sebagainya itu ya pasti selalu diingat, pasti selalu dijalankan begitu ya. Nah, jadi peran ayah dan ibu itu memang harus saling mengisi begitu ya. 825-444-843-1152 ya, lain teleponnya Pro 1 masih terus saya buka untuk Anda ya. Sampai di jam 4 sore loh ya pendengar ya, di sela-sela kesibukan Anda ya boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Memaknai Hari Keluarga Nasional hari ini yang kita peringati setiap tanggal 29 Juni.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di request dan juga sering informasi untuk edisi hari ini ya, Senin 29 Juni 2026, bertepatan dengan kita peringati Hari Keluarga Nasional ke-33 untuk tahun 2026 ini ya. Oke, sampai di jam 4 sore, sementara sekarang 15 menit bergulir dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya. Ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, itu lagu kalau kita dengar lagunya langsung kebayang ya pendengar ya. Keluarga itu ada mama, ada papa, ada anak-anak ya. Itu sudah lagunya sudah sering kita dengar ya. Nanti saya puterin juga lagunya BCL Bunga Citra Lestari yang bawain lagunya ya. Nah, sambil kita ngobrol ya, boleh di line teleponnya Pro 1 ya, untuk Anda yang mau bergabung memberikan apa ya, memberikan ya ucapan selamat Hari Keluarga Nasional juga tidak apa-apa, atau ada yang mau disampaikan untuk orang tua, mama papa, yang namanya keluarga begitu ya, boleh apa yang mau disampaikan, atau ada sesuatu yang memang oh iya benar harus disampaikan gitu ya, untuk ya kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional hari ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga, ya benar ya. Jadi keluarga itu ya bisa ya unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ya kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Itulah definisi dari keluarga ya, sebagai unit terkecil begitu ya. Nah, jadi memberikan apa ya, kesadaran untuk kita bahwa betapa pentingnya sebuah keluarga begitu, makna dan peran penting keluarga dalam kehidupan kita. Kita bisa ya menjadikan tempat belajar paling pertama ya. Jadi saat kita pertama kali belajar berbicara misalnya, belajar untuk berjalan, keluargalah yang menjadi tempat pertama untuk menuntun, mempelajari segala sesuatu dalam dunia ini, ya kan? Keluarga juga menjadi guru pertama untuk memahami hal-hal baru yang kita temukan. Keluarga juga merupakan teman pertama kita berbincang dan tempat pertama membentuk kepribadian serta karakter diri. Itulah dalam keluarga ya, unit kecil begitu ya. Nah, jadi ya tempat belajar paling pertama itulah keluarga ya, luar biasa ya. Boleh yang mau bergabung ya, sambil kita ngobrol-ngobrol mengenai Hari Keluarga Nasional 2026 ya. Makna dari Harganas itu ya, tempat kita belajar paling pertama, terus kunci sukses dalam hidup kita juga ya. Kehidupan yang sukses dan bahagia itu bergantung pada keluarga. Keluarga yang penuh kasih sayang dan sehat, ya kan? Benar gak sih? Terus kita maknai juga tempat penerimaan yang tulus. Ini sadar atau tidak, keluarga itu akan selalu menerima maupun bagaimanapun kondisi yang kita alami. Jadi ketika kita misalnya berkeluh kesah, maka akan didengarkan. Bila kita memiliki masalah, maka akan diberikan solusi. Ya,

bagaimanapun keadaan, kelebihan maupun kekurangan kita, keluarga akan selalu menerima dan mendukung untuk menjadikan kita itu lebih baik. Benar gak sih? Oke, okay. Jadi itulah keluarga ya, semuanya ada di dalamnya begitu. Tapi akhir-akhir ini memang karena semuanya serba digital itu, jadi untuk kita ngumpul bersama keluarga itu juga jadi susah dapatnya ya begitu ya. Kalaupun ada di antara kita keluarga-keluarga kita itu masih ada momen makan malam bersama, katakanlah seperti itu. Itu momen yang paling indah sebenarnya ya, yang harus, yang patut dipertahankan begitu. Karena kalau dibilang siang, gak mungkin kita siang makan-makan bareng ya sama keluarga ya, kan semuanya sibuk, anak-anak sekolah. Tapi kalau malam itu loh, itu waktu yang paling tepat semuanya pada ngumpul di rumah gitu kan. Ya momen yang sangat indah lah, kalau memang masih ada sampai sekarang ini, luar biasa keluarga. Di tengah kesibukan kita masih ada momen untuk berkumpul bersama anggota keluarga ya. Oke, masih adakah di keluarga Anda seperti itu ya? Boleh berkomen ya, komentarnya boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Saya tunggu di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152 dan di 0811-3820-9440. Jadi banyak sekali ya kita bisa untuk memaknai Hari Keluarga Nasional ini ya. Oke, okay, nanti kita ngobrol lagi, tapi sebelum kita ke lagu ya, saya sampaikan dulu satu radiogram ya, ini dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, ditujukan kepada Yohanes Bambang Biliater Kota. Ini perihal panggilan sehubungan dengan urusan dinas penting terkait dengan pemberian penolakan izin perceraian bagi PNS, maka diminta perhatian saudara untuk hadir ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 10.00 WITA, bertempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang ya. Ini informasinya ya. Oke, pendengar, nanti masih bisa saya sampaikan lagi nih untuk sore nanti ya. Oke, boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Ya, bagaimana memaknai Hari Keluarga Nasional di hari ini kita peringati ya. Setiap tanggal 29 Juni ya, hari ini kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional 2026.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
1: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
3: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Frankie Sahila Tua untuk Mugadisku. Ya, lagunya sudah cukup lama ya. Oke. Di request dan juga sering informasi. Boleh bergabung lagi di line teleponnya Pro 1. Bagaimana memaknai Hari Keluarga Nasional hari ini yang diperingati setiap tanggal 29 Juni ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Memaknai ya. Keluarga itu merupakan teman pertama kita untuk berbincang, pertama membentuk, tempat pertama kita membentuk kepribadian dan juga karakter diri. Ini makna dan juga peran penting keluarga dalam kehidupan kita ya. Tempat belajar paling pertama, terus kunci sukses dalam hidup. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Tadi yang mau bergabung tadi 0380 8254448 43 1152 dan di 0811 3820 9440 ya. Masih punya waktu kurang lebih 19 menit ke depan ya, yang mau bergabung, mau berkomentar di Hari Keluarga Nasional hari ini ya. Jadi kalau kita bisa untuk memaknai dan peran penting keluarga dalam kehidupan kita itu ya, kita bisa menjadikan keluarga itu tempat belajar paling pertama, terus menjadi kunci sukses dalam hidup kita, dan tempat penerimaan yang tulus ya. Sadar atau tidak, keluarga itu akan selalu menerima bagaimanapun kondisi yang kita alami ya. Jadi ketika kita bisa berkeluh kesah ya, maka akan didengarkan ya, itulah tempatnya keluarga ya sih. Bila memiliki masalah maka akan diberikan solusinya ya dalam keluarga begitu ya. Bagaimanapun keadaan kelebihan maupun kekurangan kita itu ya, keluarga akan selalu menerima dan juga mendukung untuk menjadikan kita itu lebih baik. Jadi semuanya itu ada di keluarga. Kalau kita mau lebih memaknai lagi apa arti dari Hari Keluarga Nasional itu untuk kita, ya semuanya ada di keluarga ya kan. Jadi keluarga itu adalah ekspresi yang sangat penting ya. Dengan adanya keluarga ya, kita akan merasa aman dan nyaman. Dengan adanya keluarga itu membuat kita itu bangga karena dapat diandalkan, terlebih ketika kita memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini akan menjadikan kita itu bangga memilikinya ya. Oke. Masih di sajian request dan juga sering informasi ya, di Hari Keluarga Nasional 2026 yang kita peringati hari ini setiap tanggal 29 Juni ya. Bisa juga memberikan ketenangan ya dalam keluarga ya. Jadi sebenci atau sekesal apapun kita terhadap keluarga ya, mereka itu selalu menjadi garda terdepan ya, yang menyediakan bantuan paling tulus dan juga ikhlas. Keluarga menjadi tempat untuk berlabuh, untuk melepas lelah dan keluh kesah berupa kesedihan, kekesalan ya, kekecewaan hingga kebahagiaan. Nah, keluargalah yang selalu mendukung dan juga memberikan pelukan hangat di posisi terpuruk kita ya. Jadi tidak hanya itu, keluarga juga siap sedia membantu dan juga mendukung dari belakang ya. Semuanya ada di keluarga ya gak sih. Jadi apapun yang kita lakukan ya untuk keluarga, kita kerja itu secapek apapun kita tetap ya untuk keluarga ya gak. Oke. 8254448431152 0811 3820 9440 ya. Masih di request dan juga sharing informasi ya di edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026 bertepatan dengan kita peringati Hari Keluarga Nasional ya 2026 ya. Oke, saya coba terima dulu ini penelponnya di 8254448431152. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat siang Kak Erika.
0: Selamat sore Opa Emi.
1: Selamat siang menjelang sore Kak Erika.
0: Oke. Opa Emi, kondisi cuaca di sana sama juga kah? Cerah, masih cerah ya?
1: Panas-panas Kak Erika.
0: Ya, tapi angin tidak terlalu kencang juga ya saat ini.
1: Iya, anginnya ya,
0: Semulai berkurang-berkurang begitu ya?
1: Iya, mulai berkurang dari waktu-waktu lalu.
0: Oke. Oh, Pak Emi, hari ini kan kita peringati sebagai Hari Keluarga Nasional ya. Bagaimana Pak Emi memaknai Hari Keluarga Nasional? Setiap tanggal 29 kita peringati. Silakan, Pak Emi.
1: Hari Keluarga Nasional.
0: Ya.
1: Memaknai Hari Keluarga Nasional.
0: Iya, benar, Pak Emi.
1: Iya. Hari Keluarga Nasional, keluarga ini adalah merupakan wadah atau wadah untuk secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan
0: begitu,
1: hidup,
0: ya.
1: Tujuan hidup, jadi untuk mencapai tujuan hidup ini di dalam keluarga itu ada saling memberi, saling menerima di dalam keluarga begitu, Kak Erika. Di dalam keluarga ada bapak, ada mama, ada anak-anak. Itu masing-masing dengan perannya masing-masing. Mungkin kalau dulu itu peran seorang bapak atau seorang ayah itu menjadi pencari nafkah. Sedangkan kalau mama itu perannya itu adalah mengurus rumah tangga, mengatur semua penghasilannya dibawa oleh bapak atau oleh kepala keluarga begitu. Lalu kemudian anak-anak juga itu seperti anak-anak juga mereka juga menjadi penopang bagi keluarga. Jadi penopang bagi keluarga, karena kalau keluarga itu hanya bapak dan mama tanpa anak juga itu tidak lengkap, tidak sempurna. Jadi mesti ada anak, kan anak juga dia menjadi menjadi pelengkap di dalam rumah tangga.
0: Dalam satu keluarga ya.
1: Pelengkap keluarga begitu, Kak Erika. Jadi itu sudah itu. Itu apa, mama, anak-anak sama-sama di dalam satu kehidupan secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Kesejahteraan keluarga.
0: Jadi kita punya peran masing-masing ya, Pak Emi ya. Anak perannya, orang tua perannya, lain lagi gitu.
1: Anaknya juga.
0: Tujuannya sama, untuk sejahtera. Keluarga yang bahagia.
1: Keluarga yang bahagia.
0: Betul. Keluarga yang sejahtera. Oke.
1: Sama itu itu ada saling membantu, saling menopang.
0: Iya, saling membantu, saling menopang, saling mengisi ya.
1: Hanya kalau sekarang ini kadang-kadang kan sudah mulai berubah ya, Kak Rika.
0: Sudah mulai berubah ya.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, itu kehidupan itu pun dia kadang sudah berubah.
0: Sedikit bergeser begitu ya, perannya dari perannya masing-masing.
1: Iya, dulu kadang-kadang dulu itu kan pencari nafkah sama kan kepala keluarga ayah
0: papa,
1: kadang-kadang mama sudah mengambil ahli,
0: sudah mengambil
1: papa juga kadang-kadang seperti itu tuh, kan.
0: Tapi tujuannya tetap untuk mencapai keluarga bahagia ya, Pak Emi ya.
1: Keluarga bahagia. Tapi sekarang kan kadang-kadang kan papa dan mama punya kadang-kadang sudah punya peran yang sama-sama, kedua-dua sudah
0: sama-sama
1: cari
0: uang begitu ya.
1: Jadi sekarang kan kayaknya bebannya lebih berat karena itu mama itu sudah kayak kan mama selain itu dia mencari nafkah juga, dia sudah punya peran mengatur rumah tangga. Sebagai itu lain di rumah lain papa masih marah-marah mama lain.
0: Seharusnya ada saling pengertian, itu harus ada ya, Opa Emi ya. Saling pengertian, mengisi, sama-sama mengisi kekosongan-kekosongan begitu. Oke. Saling melengkapi. Oke, terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa? Kayaknya masih bisa saya cariin lagunya nih.
1: Saling memberi dan menerima.
0: Memberi dan menerima, benar.
1: Tapi kalau menurut saya lebih bahagia yang memberi daripada menerima.
0: Jadi Ya, pokoknya kalau kita memberi itu ada sesuatu yang paling indah lah dalam hati kita ya, Opa Emi, kalau kita memberi ya. Tapi kalau menerima, ya.
1: Tapi orang lain, tapi kalau saya, kalau apa ya?
0: Kalau bisa memberi, memberi begitu ya.
1: Menolong seseorang untuk keluar daripada satu masalah itu saya lebih berbagi ya.
0: Iya.
1: Daripada menerima.
0: Daripada menerima ya. Oke. Okay. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Oke. Okay. Ya. Ya, Opa Emi mau dengar lagu apa ini, Opa Emi?
1: Ada lagu apa kak ini?
0: Kak? Ya, ada lagu Peter Pan, Topeng, Teman Tapi Mesra, Ratu, Club Project Yogyakarta, Indah Dewi Pertiwi, Baru Aku Tahu, ada Lala Huta, Status Palsu, Nindi Cinta Cuma Satu. Masih bisa, Opa Emi mau dengar lagu apa?
1: Yang tadi itu apa tadi?
0: Yang mana?
1: Yang kedua terakhir itu Kak Rika?
0: Yang kedua terakhir itu Lala Huta, Status Palsu.
1: Status Palsu.
0: Ah, iya. Ada Nindi. Ini saja kok, Opa Emi.
1: Iya.
0: Ini sako.
1: Itu saja Kak Rika, ya.
0: Oh ya udah.
1: Itu seperti apa Kak ini?
0: Oh ini lagunya lagu Vidi Aldiano itu Status Palsu. Oh, cuma iya. Cuma dibawakan sama Lala Huta.
1: Oh iya iya.
0: Sana apa-apa, Opa Emi.
1: Iya,
0: oke
1: iya.
0: Salamnya silakan Opa Emi.
1: Dan pelupa juga itu.
0: Oke. Iya, salamnya silakan.
1: Oke, salam pertama untuk Sapa dari Abung Ferry di Soe ya.
0: Di Soe, ya.
1: Ring dari Kapan,
0: kemudian
1: ada Kondisi itu di Hame, dari Kota ada Daerah
0: di
1: Alak,
0: di Alak.
1: Di Mantasi, ada Bang Ridi Mbak Utri di Merauke, ada Pedi dari Bogor, ada Bunda Mas Lihat itu ada Bang Andi Yudisti dari Lampung.
0: Oke. Ya, terputus. Opa Epi, maaf terputus line teleponnya. Ya, boleh dicoba lagi. Oke, masih saya tunggu di line teleponnya Pro 1 untuk satu penelpon sebelum kita hadirkan lagu terakhir ya. Oke, 8254448431152. memang akhir-akhir ini jaringan sering tidak bersahabat ya pendengar ya. Oke, tersisa 7 menit lagi kita tiba di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih di 8254448431152 dan di 0811-3820-9440 ya. Di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya kaitan dengan Hari Keluarga Nasional hari ini yang diperingati setiap tanggal 29 Juni ya. Jadi dalam satu keluarga itu memang harus saling mengisi ya, harus saling mengisi ya, kelebihan dan kekurangan kita itu harus ada ya, saling menutupi lah begitu ya. Kalau ya kelebihan kita, kekurangan orang kekurangan misalnya kekurangan ibu, kelebihan kita begitu juga dengan sebaliknya ya, kekurangan kita, kelebihan suami begitu juga sebaliknya ya kan. Jadi saling menutupi begitu. Oke, satu lagi penelponnya ini saya coba terima dulu ya. Penelpon terakhir kita ya. Iya, bisa dicoba lagi di line teleponnya Pro 1 0811-3820-9440 atau di 825-444 ya. Oke, saya coba terima satu lagi penelpon terakhir nih ya. Sebelum kita akhiri request dan juga share informasi kita untuk hari ini ya. Jadi kalau dibilang untuk memaknai dari Hari Keluarga Nasional itu ya, peran penting dalam keluarga itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, keluarga itu tempat belajar paling pertama kita ya, untuk yang namanya belajar bicara, belajar berjalan ya, ini menjadi tempat pertama untuk menuntut mempelajari segala sesuatu dalam dunia ini, menjadi sukses dalam hidup kita ya. Oke, terus bisa diandalkan karena keluarga itu adalah ekspresi yang sangat penting. Jadi kita merasa aman dan nyaman dengan adanya keluarga dan membuat kita bangga ya. Terus memberikan keterangan juga ya. dalam keluarga. Jadi kerja-kerja yang kita lakukan itu ya pasti tujuannya itu untuk keluarga ya. Kita berusaha agar ya bagaimana keluarga kita itu bisa berhasil ya merasakan atau membuat anggota keluarga itu bahagia. Ya kan tujuan utama kita itu berkeluarga itu ya itu gitu ya. Oke, pendengar ya, semoga di Hari Keluarga Nasional hari ini kita semakin ya kalau kata orang Kupang basayang begitu ya. Kita saling basayang lah orang tua sama anak-anak, begitu juga sebaliknya anak-anak dengan orang tua ya. Oke, pendengar ya. Saya sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Pak Emi tadi yang sudah bergabung. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Ganan Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di Kupang sore ini.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi, tata tantem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, Pak Sedi Kupang sore ini ya. Kita jelang nanti di pukul 17 warta yang titik sore perjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND nanti ya, untuk hari ini ya. Satu informasi pendengar dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang perihal panggilan ditujukan kepada Yohanes Bambang Bilya Terkota sehubungan dengan urusan dinas penting terkait dengan pemberian penolakan izin perceraian bagi PNS, maka diminta perhatian saudara untuk hadir ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang pada hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 10.00 WITA bertempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang. Ya, ini informasinya. Sekali lagi untuk Bapak Yohanes Bambang Bilya Terkota besok hari Selasa 30 Juni 2026 pukul 10.00 WITA ini sehubungan dengan urusan dinas penting terkait dengan pemberian penolakan izin perceraian bagi PNS, maka diminta perhatian saudara untuk hadir ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang pada hari Selasa besok 30 Juni 2026 pukul 10.00 WITA bertempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang ya. Oke, ini informasinya dan pendengar selamat beraktivitas ya untuk Anda yang aktivitasnya di sore hari ini cukup padat ya. Oke. Olahraga karena memang cuaca sore hari ini cukup enak ya. Cukup bersahabat begitu ya. Jadi bisa apapun yang kita program untuk kegiatan kita di sore hari ini berjalan baik semuanya ya. Olahraga ya, tidak harus yang berat-berat kita lakukan, kita sesuaikan dengan usia kita ya. Jadi ya sekedar jalan-jalan di sekitar lingkungan kita itu juga baik ya, apalagi kalau kita terjadwal ya waktu untuk olahraga ya, kegiatan fisik kita ya terjadwal, mungkin ya bisa jadi satu minggu itu 4 kali, 3 kali dengan durasi yang ya bisa 30 menit 60 menit ya, tergantung ya kita sesuaikan dengan usia kita gitu. Bersih-bersih juga ya, karena memang untuk hari ini atau siang tadi tidak terlalu kencang anginnya ya. Biasanya kalau angin kencang itu banyak sampah-sampah ya, daun-daun, pohon-pohon yang daunnya itu banyak, biasanya ya banyak sisa-sisanya lagi yang harus kita bersihkan ya di teras, di halaman, ya bersih-bersih lingkungan ya, ini juga bisa ya. Terus ada janji di sore hari ini boleh, jangan sampai mengecewakan, karena saya juga paling tidak suka kalau dikecewakan, janji tapi sonde ditepati begitu ya. Jadi ya 5 atau 10 menit sebelum jam yang kita sudah tentukan ya, kita sudah harus siap ya, jangan mengecewakan lah begitu ya kalau kita sudah terlanjur janji. Kalau juga memang benar-benar tidak bisa ditepati ya, sebelum jamnya kita sudah harus informasi ya, aduh sorry deh gitu ya, aduh mohon maaf tidak ini kali sudah bisa ya, mungkin lain kali bisa ya, itu diinformasikan ya, jangan sampai kita buat orang lain kecewa.

Padahal kita juga sebenarnya paling tidak suka kalau dikecewain, ya kan? Oke, terus apa lagi nih? Ya sekedar ngingatin, mengingatkan saja sih ya untuk kegiatan-kegiatan sore kita ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang sore ini.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?

Iya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di Kupang sore ini ya. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Kementerian Agama menghimbau seluruh pelaku usaha catering pernikahan yang belum memiliki sertifikat agar segera mengurus sertifikat halal. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga daya saing usaha jasa boga. Kemenak menilai usaha jasa catering pesta pernikahan wajib memiliki sertifikat halal untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan juga daya saing usaha jasa boga. Ini dikatakan oleh Direktur Jaminan Produk Halal Kemenak M. Fuad Nasar. Proses pengajuan sekarang itu semakin mudah karena cukup mengajukan permohonan melalui si halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Selanjutnya audit dilakukan oleh salah satu lembaga pemeriksa halal atau LPH yang menjadi mitra BPJPH. Penyedia jasa catering pernikahan merupakan bagian dari industri halal skala mikro. Audit tidak hanya memeriksa bahan makanan tetapi juga mencakup kondisi dapur dan juga gudang, memasak dan penyajian hingga pencucian peralatan. Selain itu, auditor juga akan menilai proses distribusi dan penyajian makanan di lokasi acara. Hal ini untuk memastikan seluruh rangkaian produksi memenuhi standar kehalalan. Ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda di sore ini dari rri.co.id.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Yiddish apaan sih?
1: Ya, prosa itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Kupang sore ini dan ini merupakan informasi yang terakhir ya. Dijumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17. Nanti ada Warta Entity Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRIND untuk sore hari ini ya. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Dan fenomena El Nino berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta kekurangan air di sejumlah wilayah. Pemerintah pusat telah menghimpun data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi di daerah. Dan beliau juga mendorong para gubernur melakukan koordinasi dengan bupati dan wali kota melalui rapat maupun pertemuan virtual agar seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan yang sama berdasarkan data dan juga prediksi yang telah disampaikan pemerintah. Selain itu, kepala daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda, TNI Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, serta pemadam kebakaran guna mengantisipasi potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Informasi yang terakhir ya pendengar dari antaranews.com. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Warta NTT Sore Berjaringan.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atamboa, edisi Senin 29 Juni 2026. Dengan berita utama, generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam suara Nusantara Dindona. Ratusan guru P3K non-sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Warta berita selengkapnya bersama saya, Angela But. Pendengar, kita awali informasi pertama. Peran generasi muda dan pelestarian hutan adat menjadi perhatian dalam program Suara Nusantara yang digelar di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten ND. Dialog tersebut membahas pentingnya menjaga tradisi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Pelestarian budaya lokal dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian menjadi pembahasan utama dalam program Suara Nusantara yang digelar di kantor Desa Manulondo, Kecamatan Endona. Dialog yang bertema PIRETU dan ketahanan pangan menguatkan pertanian melalui kearifan lokal tersebut menghadirkan tokoh adat, penyuluh pertanian, pemerintah desa, kelompok tani, serta masyarakat untuk membahas hubungan budaya lokal dengan ketahanan pangan masyarakat. Penyuluh pertanian Kecamatan Endona, Jamaluddin Said, mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya, keterlibatan anak muda penting agar sektor pertanian memiliki penerus di tengah perkembangan zaman.
2: Kalau para generasi muda ini tidak dibagi kesempatan yang sama dalam satu himpunan masyarakat, saya pastikan ini akan merasa anak muda merasa generasi milenial merasa bahwa, oh saya ada di belakang, oh gue gak dipercayain. Kalau diberikan kesempatan yang sama, kedudukan yang sama, berdiri di atas yang sama dengan seluruh sektor lainnya, saya pastikan generasi muda punya kompetensi, punya kemampuan untuk berpikir besar dalam hal proses pembangunan pertanian, khususnya Indonesia yang tercinta.
1: Jamaluddin menilai pendekatan budaya dan tradisi lokal seperti PIRETU dapat menjadi cara untuk menarik minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sementara itu, Mosalaki Ria Bewa Kampung Nuaka Kota, Porterius Faustinus Kali, mengajak masyarakat untuk menjaga kawasan hutan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurutnya, kelestarian hutan adat harus dipertahankan karena berkaitan langsung dengan sumber kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pertanian lokal.
3: Menjaga ini kawasan hutan adat yang ada, dan kita jangan mencampuri lingkungan, kita menjaga kesucian lingkungan yang ada.
1: Porterius juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga kawasan

0: Mulai dari sulitnya memperoleh jam mengajar, hingga belum dibayarkan gaji yang bersumber dari dana BOS. Perwakilan guru P3K non-sertifikasi Kabupaten Kupang, Stefaniola, mengungkapkan masih banyak guru yang kesulitan mendapatkan jam mengajar meski telah menerima SK. Ia menilai sejumlah sekolah masih mempertahankan guru lama, sehingga guru P3K baru belum memperoleh alokasi jam yang cukup. Stefan juga meminta pemerintah menghadirkan para kepala sekolah agar distribusi jam mengajar dan pembayaran gaji dapat diselesaikan secara terbuka.
1: Nah, ini yang saya minta untuk Bapak Bupati bersama dengan semua yang terkait di dalam. Lalu bisa kepala sekolah dihadirkan juga seperti yang kami hadir ini. Sehingga diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, kalau memang yang di situ lagi menunggu panggilan dan juga lain, kami yang sudah ada ini harus ditamatkan. Karena di sini kita bisa lihat kalau punya waktu juga ada belum dapat jam. Sehingga ketika kita ke sekolah sana, alasan yang itu menjadi salah satu alasan sehingga tidak diterima di sekolah itu.
0: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Martin Rahakbou, kepada RRI mengatakan, pemerintah memastikan segera melakukan pendataan dan penataan administrasi guru.
2: Setelah ini kita melakukan pelayanan di dinas mendata mereka, pertama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka temui ini, diantaranya itu profesi sebagai guru telah mendapat SK kemarin tinggalkan juga kapal waktu kan mereka ke tenaga teknis operasional. Nah, itu harapannya nanti mereka kembali ke tenaga guru karena kita masih kebutuhan guru. Nah, ini kita perlu dapat data-data itu dan data kita koordinasi dengan BKPSDM, kemudian kita dengan perjuangan Bupati akan ke Menpan dan BKN supaya dan kasus-kasus MSK bisa dikembalikan ke posisi tenaga guru.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap penyelesaian data, restribusi guru, serta pembayaran hak guru dapat segera terrealisasi sehingga proses belajar mengajar di sekolah berjalan lebih optimal dan kesejahteraan guru semakin terjamin. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND, Dr. Gigi Domenico Seminggumere MKS menegaskan komitmen memperkuat organisasi melalui konsolidasi partai, kaderisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM, pengurus hingga tingkat kecamatan. Laporan disampaikan Rovinus Bula.
4: Golkar ND, ayo bangun ND, ayo bangun.
5: Pernyataan itu disampaikan Domenico Seminggumere usai dilantik sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten ND dalam musyawarah daerah Musda ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Flores Mandiri ND. Ia terpilih memimpin partai melalui forum musyawarah daerah yang menjadi momentum penyusunan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Menurut Domenico Seminggumere, langkah awal kepengurusannya akan memperkuat konsolidasi internal agar seluruh struktur partai memiliki arah dan program kerja yang sama. Selain itu, kaderisasi akan menjadi prioritas untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas dalam menjalankan roda organisasi. Ia menjelaskan program peningkatan SDM akan menyasar pengurus di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Bersamaan dengan itu, DPD 2 Golkar ND juga akan melakukan validasi data anggota hingga tingkat desa guna memastikan administrasi partai lebih akurat dan tertata. Domenico Seminggumere menegaskan kepemimpinannya akan mengedepankan semangat kebersamaan dengan merangkul seluruh pengurus baik yang sebelumnya menjabat maupun kader baru.
6: Terima kasih. Musda Golkar ND ke-11 tahun 2026 sudah dilaksanakan dan saya terpilih sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar. Beberapa program yang ingin saya sampaikan, yang pertama konsolidasi partai di internal partai, kemudian yang kedua kaderisasi Golkar. Selanjutnya kerja-kerja yang lain adalah Golkar Akademi yang harus terus kita lakukan, terutama peningkatan kapasitas pengurus partai Golkar kecamatan sampai ke desa.
5: Ia juga menyebut bahwa kepengurusan baru akan segera dibentuk setelah melalui pembahasan bersama jajaran pengurus. Di samping penguatan organisasi, Dominikus mengatakan pihaknya akan membuka ruang bagi kader perempuan untuk berperan lebih aktif dalam kegiatan dan kepengurusan partai. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi sekaligus memperkuat regenerasi kader di berbagai tingkatan. Ia berharap soliditas tersebut dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pembangunan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende di masa mendatang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur FX Alain Niti Susanto berharap kepengurusan baru DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Ende fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menuju pemilu dan pilkada 2029 mendatang.
7: Kampus hari ini puji syukur dapat berjalan dengan lancar, telah mencapai musyawarah dan mufakat di mana kita sudah melantik ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ende yang baru periode 2026-2031 yaitu Bapak Dr. Dr. Dominikus Minggu Mere. Dari beliau kami harapkan Golkar Ende ke depan dapat terus berjuang untuk suara rakyat dan juga mencapai target-target kerja di untuk pemilihan umum pilkada di 2019.
5: Alain menegaskan kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran diminta menghadirkan program yang menyentuh kebutuhan rakyat serta menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. RRI Enderovinus Fula melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pangdam 9 Udayana Bali Maijen TNI Piek Budiakto meresmikan jembatan perintis Garuda Merah Putih di Desa Kiuola, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU. Program Presiden Prabowo Subianto yang dikerjakan oleh Kodim 1618 TTU dan kini membebaskan warga setempat dari isolasi banjir selama 80 tahun. Selengkapnya Steph Kosat melaporkan.
1: Penantian panjang masyarakat Desa Kiola, Kecamatan Nemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara, akhirnya berbuah kebahagiaan. Jembatan perintis Garuda Merah Putih yang diperjuangkan selama 80 tahun dan menjadi harapan besar warga, kini resmi difungsikan setelah diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto. Kehadiran jembatan perintis Garuda di Kiola menjadi tonggak penting dalam membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat setempat, sehingga mempermudah akses masyarakat untuk menjual hasil pertanian, akses pendidikan, kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya. Peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa TNI terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok perbatasan. Pada kesempatan itu, Pangdam Udayana Mayjen TNI Piek Budiakto menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan jembatan yang merupakan bagian dari dukungan program pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Karena itu, Pangdam Udayana meminta supaya jembatan perintis Garuda yang kini menjadi milik masyarakat supaya menggunakannya dengan bijaksana, merawatnya dengan baik supaya dapat dinikmati oleh anak cucu masyarakat Desa Kiola pada masa yang akan datang.
2: Kita tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa desa

0: mengatur satu persatu sepeda motor, jangan langsung dua. Kalau bisa nanti diawasi, dirawat dengan baik. Saya Pangdam 9 Udayana, Mayjen P. Budiakto, mengucapkan terima kasih atas penyambutannya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pelaksanaan peresmian jembatan Perintis Garuda ini. Terus selanjutnya, barangkali ada hal-hal yang perlu kita apresiasi. Saya mohon kita habis ini bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kita mengambil video tag untuk Bapak Presiden. Bagaimana, senang dengan jembatan ini?
1: Senang.
0: Ya, kita tepuk tangan dulu.
2: Kepala Desa Kiola, Primus Ursaya, menyampaikan bahwa ia bersama tokoh adat dan masyarakat setempat sangat mengharapkan jembatan tersebut dalam kurun waktu yang lama. Masyarakat terdahulu telah memperjuangkan dan mendoakan jembatan Perintis Garuda di Desa Kiola selama 80 tahun, khususnya warga di Dusun 2 dan Dusun 3 dengan jumlah kepala keluarga mencapai 187 dan jumlah jiwa mencapai 875 orang. Sedangkan jumlah anak sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai 160 siswa, kini terbebas dari isolasi yang selama ini menjerat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya. Polres Alor amankan ayah, paman, dan kakak kandung terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berlangsung sejak tahun 2020. Laporan Stefani Libo.
4: Satuan Reskrim Polres Alor melalui unit pelayanan perempuan dan anak resmi mengamankan 3 orang pria atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ketiga terduga pelaku yang kini telah ditahan di Polres Alor diketahui merupakan paman, ayah, dan kakak kandung korban. Kasus ini mulai ditangani pihak kepolisian setelah pihak keluarga korban datang membuat laporan resmi ke Polres Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan didukung bukti medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tindakan kekerasan seksual tersebut diduga kuat telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari hasil permintaan keterangan, korban mengaku mengalami trauma mendalam akibat perbuatan berulang yang diduga dilakukan oleh para pelaku sejak tahun 2020. Kasus ini terungkap setelah korban mengalami tekanan psikologis berat dan sempat enggan melanjutkan sekolah, memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kecurigaan pihak keluarga muncul melihat perubahan perilaku dan penolakan korban untuk bersekolah. Hingga akhirnya korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada teman sebaya yang kemudian diteruskan ke pihak keluarga.
5: Peristiwa persetubuhan anak dan juga percabulan yang dilakukan oleh paman kandung, ayah kandung, dan kakak kandung. Selanjutnya setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan visum repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, dan dari hasil pemeriksaannya itu didapati bahwa memang ada kekerasan seksual pada kelamin korban. Terbaca bahwa luka oleh kanan, sehingga patut diduga memang perbuatannya kekerasan seksual terhadap korban ini memang sudah berlangsung lama. Dan setelah dilakukan permintaan keterangan kepada korban, didapat keterangan bahwa peristiwa kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika anak kita ini masih duduk di bangku SD. Peristiwa ini bermula ketika orang tua kandung atau ibu kandungnya meninggal.
4: Saat ini, demi memulihkan kondisi psikologisnya, korban telah ditempatkan di lingkungan aman dan mendapatkan pendampingan intensif dari pekerja sosial, dinas terkait, serta tim Polres Alor untuk penanganan trauma atau trauma healing.
5: Saat ini, ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Alor.
6: Untuk penanganannya sendiri, untuk saat ini, untuk korbannya itu seperti apa nih, Bapak?

Karena ini anak gua umur dan kebetulan masih usia 14 tahun, dan saat ini kami menempatkan kepada salah satu keluarga untuk tinggal. Kemudian kami juga sudah menghubungi dan saat ini sudah didampingi oleh Pesos dan dari Sepoksnya itu.

0: anak-anak psikologi dan kepada anak ini.
1: AKP Amru Iksan menegaskan, secara hukum pihak kepolisian tidak membuka ruang bagi penyelesaian secara damai atau restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Polres Alor memastikan proses hukum terhadap ketiga pelaku akan dikawal secara ketat dan dilanjutkan hingga ke persidangan. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen kepolisian dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan penuh terhadap hak anak-anak. Pihak kepolisian mengingatkan pengawasan ketat dalam rumah tangga sangat krusial, mengingat fakta di lapangan menunjukkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir, Hari Keluarga Nasional ke-33 jadi momentum penguatan peran ayah dalam mewujudkan keluarga hebat di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di halaman kantor Bupati Senin 29 Juni 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir dengan subtema daerah Ayah Hadir Keluarga Hebat. Sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam membangun keluarga yang sehat, tangguh dan berkualitas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB Kabupaten Rotendao Diana Bulu kepada RRI mengatakan pembangunan keluarga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu. Menurutnya kehadiran ayah sangat menentukan tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan hingga proses pengasuhan dan pendidikan. Diana menegaskan peran ayah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Selain menjadi pencari nafkah, ayah juga berperan sebagai pendidik, pelindung sekaligus pengayom yang mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih.
4: Pembangunan keluarga, parenting dalam keluarga bukan hanya merupakan tugas ibu. Kita tahu bahwa tugas ayah sangat penting, karena itu memang kita wajib mengatakan untuk seluruh ayah di Kabupaten Rotendao wajib hadir di dalam setiap aspek kehidupan dimulai dari keluarga, baik itu dari kehamilan, mendidik anak. Jadi benar tema ini ayah wajib hadir, ini memang satu hal yang luar biasa supaya parenting itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata.
3: Selain memperkuat peran keluarga, pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana atau Bangga Kencana yang dijalankan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diana menjelaskan berbagai program Bangga Kencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Rotendao. Menurutnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut di tingkat masyarakat.
4: Program Bangga Kencana yang ada di Kabupaten Rotendao, kami di dinas mendukung penuh kegiatan dari BKKBN pusat untuk pelaksanaannya di daerah kami, dan di dalam daerah sendiri, di daerah di Kabupaten Rotendao, dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk dapat mendukung keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Rotendao, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan penanggulangan stunting.
3: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap semakin banyak ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Dengan keluarga yang kuat dan harmonis, diharapkan lahir generasi yang sehat, cerdas, serta mampu menjadi modal pembangunan daerah di masa depan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Generasi muda dan hutan adat jadi sorotan dalam Suara Nusantara di Indona. Ratusan guru P3K non sertifikasi di Kabupaten Kupang mengeluh sulit memperoleh jam mengajar. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya tadi RRI Endem. Dan di sore hari ini semoga aktivitas kita berjalan baik ya, karena memang cuaca cukup baik juga begitu. Oke pendengar, ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian. Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawali.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah.

0: tak pernah dusta.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

0: yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

0: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Gurih Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps.
2: Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis The Kok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis The Kok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 0.

0: Neng, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
1: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Neng.
0: Eh, enggak gitu, Kak, Neng. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik.

Ri. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya benar, itu dia ada Anggun jadi milikmu. Informasi untuk Anda terkait dengan Piala Dunia, buat yang udah prepare, bersiap-siap buat nonton Piala Dunia bersama dengan orang-orang terkasih. Nah ini seru banget ya, informasi Piala Dunia untuk pertandingan, jadwal pertandingan untuk esok hari di tanggal 29 Juni, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 12 ya, jam 1 lah di sinilah. Itu akan ada pertandingan antara Brasil melawan Jepang. Ini seru sekali nih, match yang sangat seru sekali. Dan match berikutnya juga tidak kalah seru, karena ada Jerman melawan Paraguay. Dan selanjutnya ada Belanda melawan Maroko. Wow, ini 4 pertandingan seru yang akan hadir pada esok hari tanggal 30. Setelah itu nanti di round 32 itu ada Pantai Gading melawan Norway, Norwegia. Wow, ini betul-betul klub-klub atau negara-negara besar, negara-negara bintang yang bakal unjuk gigi, unjuk aksi. Mulai dari Brasil versus Jepang, kalian pilih apa? Pilih apa? Kemudian Jerman versus Paraguay, otomatis kalau Vero Jerman dong, harga mati. Dan nanti ada Belanda melawan Maroko serta Pantai Gading melawan Norwegia. Kita akan tonton nanti, bakal ada nobar juga nonton bareng di beberapa tempat pastinya, karena di 32 besar ini bakalan seru-seru sekali hingga siapa yang bakal lolos di 16 besar mendatang nih, seperti itu. Tetap semangat terus untuk mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
1: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

Tingling, biarlah bulan yang berbicara. Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Tingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Itch, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Meta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata Beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata Beta sebagaimana pada lirik Beta.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
6: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang ini, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
7: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
8: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
7: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
10: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putrana Baban menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
9: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
10: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
11: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
13: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
12: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
14: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
12: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia

0: Saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrick menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
1: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
0: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
2: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
0: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
5: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah

0: 4.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
2: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
3: Insyaallah kan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat terbisa.
2: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibori! What a

0: So, we prepared
1: well. Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya. But I'm looking forward to it.

0: turnamen besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Brasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Seleção mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih sudah ada masuk.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Salve, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya, Veronica Ningsitupan, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk mengenal Yesus secara pribadi dengan iman untuk mengakuinya sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya agar iman kita semakin diteguhkan dan kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita awali permenungan kita malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pada saat ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu. Teguhkanlah iman kami, seperti pengakuan Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kiranya melalui firman-Mu, kami semakin mengenali Kristus, hidup setia kepada-Nya dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah setiap pendengar siaran ini. Semoga firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita malam ini, siapakah Yesus bagimu? Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak para murid-Nya ke daerah Kaisaria Filipi. Di tempat itu, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid memberikan berbagai jawaban. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menyebutnya Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Namun kemudian Yesus mengarahkan pertanyaan itu secara pribadi kepada para murid-Nya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?
Pertanyaan ini menjadi inti dari seluruh kehidupan iman. Yesus tidak bertanya tentang pendapat orang lain, melainkan tentang keyakinan pribadi para murid. Simon Petrus kemudian menjawab dengan tegas, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus bukan sekedar hasil pemikiran manusia. Karena itu, Yesus berkata, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga." Artinya, iman sejati adalah anugerah Allah. Kita dapat mengenal Yesus bukan hanya karena kita membaca kitab suci atau mendengar khotbah, tetapi karena Allah sendiri membuka hati untuk kita percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman sekarang, banyak orang mengenal Yesus dengan berbagai cara. Ada yang melihatnya sebagai guru moral yang hebat. Ada yang menganggapnya sebagai tokoh sejarah yang menginspirasi. Ada pula yang hanya mengenalnya sebagai bagian dari tradisi agama. Namun, pertanyaan Yesus tetap sama. Menurutmu, siapakah aku? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan arah hidup kita. Jika Yesus sungguh kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan berubah. Kita akan belajar mengandalkannya dalam setiap kesulitan, mencari kehendaknya dalam setiap keputusan, dan menjadikan kasihnya sebagai pedoman dalam bertindak. Setelah pengakuan iman Petrus, Yesus berkata, "Engkaulah adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku." Nama Petrus berarti batu karang. Melalui kata-kata ini, Yesus menunjukkan bahwa gereja dibangun di atas dasar iman yang kokoh kepada Kristus, bukan kehebatan manusia yang menjadi fondasi gereja, melainkan iman kepada Yesus sebagai Anak Allah yang hidup. Menariknya, Petrus sendiri bukanlah orang yang sempurna. Ia pernah takut, pernah ragu, bahkan pernah menyangkal Yesus. Namun, Tuhan tetap memilih dan mempercayakan tugas besar kepadanya. Dari sini kita belajar bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk dipakainya. Allah bekerja melalui orang-orang biasa yang mau membuka dan menyerahkan diri kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun dipanggil menjadi batu karang bagi sesama. Di tengah keluarga, kita dipanggil menjadi sumber penguatan dan persatuan. Di tempat kerja, kita dipanggil menjadi saksi kejujuran dan tanggung jawab. Di tengah masyarakat, kita dipanggil membawa damai dan harapan. Dunia membutuhkan orang-orang yang imannya kokoh dan tidak mudah goyah oleh berbagai tantangan. Yesus juga berkata kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Kunci melambangkan kepercayaan dan tanggung jawab. Tuhan mempercayakan tugas kepada gereja untuk mewartakan keselamatan, mengampuni, membimbing, dan menghadirkan kasih Allah di dunia. Setiap orang beriman juga menerima tanggung jawab untuk menjadi alat Tuhan dalam membuka pintu kasih, pengampunan, dan pengharapan bagi sesama. Seringkali kita menghadapi berbagai persoalan hidup, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, konflik keluarga, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dalam situasi seperti itu,
Pertanyaan Yesus kembali bergema, siapakah aku bagimu? Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka kita akan menemukan kekuatan untuk tetap berjalan. Kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia selalu hadir, menyertai, dan membimbing langkah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita hari ini. Jangan hanya mengenal Yesus dari apa yang dikatakan orang lain, tetapi kenallah Dia secara pribadi, melalui doa, membaca kitab suci, dan kehidupan yang setia kepada-Nya. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin teguh pula langkah hidup kita. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk mengenal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolonglah kami agar kami tidak hanya mendengar firman, tetapi juga melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah harapan kami, dan mampukanlah kami menjadi pembawa damai, kasih, dan kebenaran dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh pendengar siaran ini. Kami menyerahkan seluruh pendengar siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan-Mu, sebab Engkaulah sumber kekuatan, pengharapan, dan keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, mereka semua yang kita doakan, istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cendana atau Santalum album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk sesi Ruang Rindu di hari Senin ini. Lagu-lagunya lagu-lagu tahun 80-90, lagu-lagu manca yang sudah Vero pilihkan di sini. Ada lagunya apa saja? Ada Bryan Adams, When You Love Someone, ada Eric Clapton, Wonderful Tonight, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Lionel Richie, Stuck On You, Daniel Sauleka, Don't Sleep Away The Night, Michael Bublé, Home, Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me, Michael Bolton, To Love Somebody, Rod Stewart, When I Need You, dan Shania Twain, You're Still The One. So, itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih atau di request ya, kepada yang ingin mendengarkan lagu-lagunya. Silakan langsung aja di line WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 3820 9440, atau juga di line telepon bisa langsung untuk menelpon ke sini. Kita menyapa dulu orang pertama ya. Halo Bung Ferry, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kakak.
2: Selamat malam Bung Ferry di Ruang Rindu. Masih di Soek kok?
3: Kita masih di Papua sih.
2: Di mana?
3: Papua.
2: Aduh, suara pun kecil ya tuh, beta suka besar
3: di Papua, sini. Papua.
2: Oh, masih di Papua. di Papua? Bikin apa di Papua?
3: Di Papua. Di Nabire.
2: Dalam rangka
3: ibu kakak meninggal.
2: Oh, turut berduka cita ya Bung Ferry.
3: Dari tanggal 20 berapa tuh? 27 Mei.
2: Dari 27 Mei ya? Aduh.
3: Dari tanggal 27 Mei di sini. Di Nabire, mantan apa Polres Papua.
2: Oh, aduh, turut berduka cita kakak Ferry. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan. Oke.
3: Okay. Mungkin nanti apa? Agak habis kubur baru kita balik pulang Kupang.
2: Oh, bye. Baik kakak, oke.
3: Okay. Kak mana?
2: Iya, silakan kakak kalau begitu. Kakak mau dengar lagu yang mana?
3: Lagu ini ada di listnya apa?
2: Yang di list? Ada lagunya Bryan Adams, When You Love Someone, ada Eric Clapton, Wonderful Tonight, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Lionel Richie, Stuck On You, ada Daniel Sauleka, Don't Sleep Away The Night, Michael Bublé, Home, Daniel Rose, When You Tell Me That You Love Me, Michael Bolton.
3: Bryan Adams.
2: Bryan Adams, saya. Eh? Oke, okay, When You Love Someone. Oke. Okay.
3: Salam awan. Upaya ini. Opa ini gabung ke sana?
2: Belum, kok ini kakak Ferry orang pertama?
3: Opa ini di Tilong. Kakak Pud jadi Bintunin, atau Bintunin dia di Papua, di bagian mana? Bisaan tahu kan? Ini kota di Papua Tengah, nah bisaan tahu Bintun itu di Papua mana? Bung siapa lagi? Bung Nasrun, kok siapa?
2: Iya, Bung Nasrun.
3: Itu di Fak-Fak, itu di Papua mana lah, di Santau.
2: Oh, Bung Nasrun bukan di ini Papua, di Sulawesi.
3: Oh, itu yang di Fak-Fak, itu siapa?
2: Yang di Fak-Fak nih, siapa ya? Kita justru lupa.
3: Bung Freddy.
2: Bung Freddy, Pak Freddy.
3: Nah.
2: Merauke.
3: Oh, itu kayak siapa di Fak-Fak itu?
2: Kita justru lupa.
3: Nah, ini di Papua, ini kotong di Nabire ini. Anas itu ibu Becik dan Utapen, Opa Milet, Bapak Ortus, Manita, Tete, ibu siapa lagi, ibu Dewi di Asal. Ya siapa lagi, kakak Ayu di Maluku, Masohi, Maima Fatuluni. Untuk Kak, siapa lagi? Kak Vero. Salam, selamat bertugas.
2: Iya, terima kasih. Bye. Iya, terima kasih buat Kakak Ferry yang ada di Nabire ya. Sedang mengunjungi kedukaan seperti itu ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan juga. Oke, kita masih di Ruang Rindu. Ada Opa Emi. Halo Opa Emi, selamat malam.
4: Halo,
0: Selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam Pak Emi. Bagaimana kabar?
0: Kabar baik-baik sah Kak Vero.
2: Oh, udah baik su. Oke, lagu apa nih?
0: To Love Somebody, Michael Bolton kok.
2: Michael, ah, To Love Somebody ini punyanya Michael. Ya betul, Michael Bolton. Ya, silakan. Salam lima orangnya.
0: Oh ya, pertama untuk Bung Ferry tadi ya, yang lagi di Papua kok Kak Vero.
2: Iya, di Nabire, betul.
0: Iya, di Nabire, Papua. Selamat malam. Kemudian yang berikut ada Bang Kribi, Mbak Utri di Maroke, ada Kak Puja di Bintuni, ada Putra Tengah di Fatpak, Kak Vero. Yang di Fatpak itu Putra Tengah.
2: Oh, Putra Tengah, betul. Beta lupa, Kakak Putra
0: Tengah. Iya, yang berikut ada Dedinda Bogor, ataupun dengan Seria Turutuli, ada Bang Ani Yubi dari Lampung, dan Om Enan Cabang Reknamo, Bapak Jodoh di Niko, dan semua-semua saya Kak Vero.
2: Oke.
0: Okay. Selamat malam, makasih.
2: Sama-sama. Terima kasih buat Opa Emi. Iya. Kita lanjutkan lagi buat yang mau bergabung di 0811382094440. Ada Brian Adams, You Love Someone, sama Michael Bolton dengan To Love Somebody. Di line telepon berikutnya lagi buat yang mau bergabung, silakan langsung aja. Vero masih menanti di sini, jadi sambil menunggu Vero mau langsung play dulu nih lagu yang udah di request nih. Ada Brian Adams, When You Love Someone, sama Michael Bolton ya, To Love Somebody.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brasil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brasil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya? Atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga bekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi, jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah mulai hari esok demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

0: aja Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut.
1: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita, Pak. Yang pertama itu, ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih, Pak Tuan. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini, ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu, berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.